di Brada FM, teman terbaik sama teman Brada Captaining, karena aku masih teman kamu juga di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan juga menemani kamu, kita bakal sharing tipis-tipis nih menemani weekdays-nya di hari Kamis ini bareng sama Edi di Brada FM.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari desa Olohmas.

0: Hutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
4: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua masih bareng Edo Dispada untuk edisi pagi hari ini. Dan juga menemani kamu teman-teman dengan beberapa informasi sharing ya di pagi Kamis kamu tahun Pradua, khususnya buat teman-teman yang mungkin pengen hidup sehat gitu, ataupun pengen ngopi salah satunya sebagai penunjang aktivitas. Memang ada beberapa orang, mungkin aku salah satunya, yang kayaknya kalau gak ngopi itu susah banget ya untuk kerja. Kenapa ya? Tapi harusnya bisa diperbaiki sih. Bisa ya teman Pradua. Tapi harus menjalani metode-metode relaksasi terlebih dahulu atau hipnotis gitu. Tapi ternyata jadi alternatif kopi nih untuk konsumsi minuman yang satu ini, dan udah lumayan banyak yang suka juga, salah satunya adalah matcha. Tapi muncul pertanyaan untuk alternatif kopi ya, apakah matcha ini mengandung yang namanya kafein? Karena sering dipilih sebagai alternatif kopi, rasanya yang lebih lembut dan gak bikin jantung berdebar. Tapi sebenarnya matcha mengandung kafein atau enggak kira-kira ya? Karena dikenal punya citra rasa yang khas dan mampu membantu meningkatkan fokus. Tapi di sisi lain juga ada anggapan bahwa matcha mengandung kadar kafein yang cukup tinggi. Bahkan kalau nggak salah rumornya lebih tinggi daripada kafein di kopi itu sendiri ya teman Pradua. Dan juga dibandingkan teh hijau biasa, lebih tinggi juga teman-teman. Apakah matcha mengandung kafein yang tinggi? Nah, dilansir dari headline, matcha nyatanya punya kandungan kafein alami. Matcha berasal dari daun teh hijau yang digiling jadi bubuk halus dan umumnya dibudidayakan di Jepang. Sedangkan kafein merupakan senyawa alami yang ditemukan dalam teh, kopi, dan juga bahkan ya yang tidak kita sangka, coklat. Nah, zat ini bekerja sebagai stimulan yang merangsang sistem saraf pusat sehingga membuat tubuh terasa lebih segar, fokus, dan juga waspada. Karena alasan ini, banyak orang memilih minuman berkafein seperti matcha untuk membantu meningkatkan energi saat beraktivitas. Selain memberikan efek menyegarkan, konsumsi kafein juga dalam jumlah yang sesuai dikaitkan dengan sejumlah beberapa manfaat kesehatan yang akan aku share ke kamu setelah yang satu ini di Pradua FM.

0: rokok telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Eh kamu!
2: Iya, kamu yang lagi scroll terus.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
5: Kamu masih bersama Pro2

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado masih berada di Sepadan untuk edisi pagi hari ini ya. Masih ngobrolnya seputar alternatif kopi, apakah matcha mengandung kafein, teman-teman Prado, melihat dan juga mengingat penggemarnya udah lumayan banyak ya. Bahkan kayaknya matcha seremonial tuh udah gak se-eksklusif dulu gitu. Bukan maksudnya dalam artian gak eksklusif ya, tapi udah banyak yang merasakan experience-nya. Tapi gak merasa edgy juga sih, gak apa-apa juga sih ya teman Prado. Mungkin aku tarik lagi deh statement tadi gitu. Yang pasti beberapa penelitian menunjukkan bahwa asupan kafein secara teratur ini bisa membantu menurunkan risiko beberapa penyakit ya, seperti asma, diabetes tipe 2, batu ginjal, dan juga beberapa jenis kanker. Ya, selain memberikan efek menyegarkan, konsumsi kafein dalam jumlah yang sesuai memang juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan tadi ya. Walaupun demikian, konsumsi berlebihan tetap perlu dihindari karena bisa menimbulkan efek yang nggak diinginkan pasti ya teman Prado. Kandungan kafein dalam matcha dapat bervariasi tergantung pada jenis daun teh, jumlah bubuk yang digunakan, serta lamanya penyeduhan. Sementara itu, ditambahkan dari Medical News Today, secara umum matcha mengandung sekitar 19 hingga 44 mg kafein per gram bubuk, yang mana dalam satu porsi standar yang menggunakan 2 hingga 4 gram matcha atau sekitar setengah hingga 1 sendok tehnya ya, kandungan kafeinnya bisa mencapai 38 hingga 176 mg. Sedangkan secangkir teh hijau umumnya ini cuma mengandung sekitar 30 mg kafein. Dan perbedaan ini terjadi karena saat mengonsumsi matcha itu seluruh bubuk daun teh ikut diminum sehingga kandungan nutrisi dan kafeinnya lebih terkonsentrasi dibandingkan teh hijau yang cuma diseduh. Walaupun demikian teman Prado, kalau dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, matcha memang bisa jadi pilihan minuman yang membantu meningkatkan energi lah ya, sekaligus memberikan manfaat dari kandungan antioksidannya yang tinggi.

di Berada FM teman-teman baik, teman-teman Pradu Keep Tuning, karena setelah ini masih barengnya ada untuk Spada, dan kebetulan kita di edisi kita Indonesia kali ini judul narkoba, dan ngobrolin seputar bagaimana nanti kita stop narkoba untuk program 2 RA Banjarmasin di pagi hari ini ya. Keep Tuning.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
3: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
4: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
3: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
4: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
5: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
4: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
6: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Rin, bisa minta tolong nggak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan nggak?
3: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
5: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
7: Di Prado FM, teman terbaik kamu, Tamu Prado. Dan sekarang bareng Edo masih di Spada untuk edisi pagi hari ini. Aku gak sendirian kok ya, kita kedatangan teman-teman yang lumayan jauh juga berkunjung nih dari Tanah Laut ya, khususnya BNNK Tanah Laut. Ada Bang Fajar dan juga Mbak Meta. Halo, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Selamat pagi semuanya.
8: Pagi, luar biasa.
7: Kok curiga nih, harusnya belum sarapan ya. Teman-teman sudah sarapan semuanya. Terlihat semangat nih teman-teman. Tapi kita, aku sih tadi nyabu ya kak. Cuman sarapan bubur ya istilahnya. Jadi tidak perlu diperiksa teman-teman ya. Tapi yang pasti, kenapa aku bilang nyabu? Karena pagi hari ini,

0: teman Produa, perkenalkan saya Meta Hendayani dan saat ini saya sebagai ketua tim dari P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
1: Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Aku curiga nih teman-teman pernah siaran ya. Sepertinya sangat tidak asing dengan mikrofon gitu ya.
2: Iya, di tanah laut juga. Di tanah laut juga ada siaran radio Tuntung Pandang.
1: Oh iya.
2: Dan juga ada podcast di sana, jadi biasa juga kita diundang untuk mengisi acara.
1: Oke. Teman-teman sering ngisi juga di sana ya.
2: Betul.
1: Oke, terkait rehabilitasi dan juga pencegahannya gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, berarti bisa dibilang Mbak Minta sama Bang Fajar ini apa ya, beda divisi gitu ya?
2: Iya, tepatnya. Beda divisi.
1: Atau beda bagian gitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Oke, nah mungkin bisa kita kenalan sedikit juga deh ya sebelum kita masuk ke beberapa topik di pagi hari ini untuk bidang masing-masing nih, biar teman-teman lebih kenal, oh ternyata ada bidang yang ngurusin bagian ini loh di BNN Kabupaten sendiri. Mungkin silakan Mbak Meta atau Bang Fajar.
0: Boleh. Biasanya, jadi kalau di BNN itu dia ada tiga bagian. Yang pertama P2M atau Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, kemudian Pemberantasan dan Rehabilitasi. Kalau saya kebetulan di P2M, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, ngapain aja sih? Jadi kita sosialisasi biasanya. Sosialisasi ini ada empat lingkungan yang biasanya jadi target kita. Lingkungan pemerintah, kemudian pendidikan, masyarakat sama lingkungan swasta seperti itu. Kemudian kita juga ada deteksi dini. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya lumayan banyak program-program juga dari BNN RI, banyak, ada macam-macam lah.
1: Oh, turunan dari kita, pusat juga ya Mbak ya?
0: Iya betul. Nanti akan kita bahas.
1: Oke. Berarti yang belum kesempatan berhadir di sini adalah pemberantasan ya?
0: Iya betul.
1: Oke. Mungkin dari Bang Fajar sendiri bagiannya?
2: Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan dari P2M. Kalau ulun di bagian rehabilitasi, jadi kalau P2M tadi memang khusus untuk orang yang masih sehat, supaya mencegah orang yang masih sehat ini supaya pakai narkoba, supaya tidak pakai narkoba. Tapi kalau di bagian rehabilitasi ini untuk yang menangani kalau ada yang sudah kecanduan. Jadi kita di rehab itu ada dokternya juga, ada konselornya juga, ada perawatnya juga. Jadi kalau ada yang memang mau dipulihkan, silakan datang ke kantor kita karena tugas kita itu untuk merehabilitasi. Merehabilitasi supaya orang yang kecanduan ini bisa pulih, bisa tidak atau ampih lagi makai. Jadi selain kita melaksanakan rehabilitasi, di bidang rehabilitasi kita juga membuat surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika atau biasa disebut SKHPN. SKHPN ini biasanya dipakai orang untuk yang mau melamar pekerjaan atau mau masuk kuliah. Itu kan perlu surat keterangan bebas narkoba. Nah itu di kita itu mengeluarkan surat yang seperti itu. Jadi silakan datang sesuai, membayar sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian nanti kita keluarkan suratnya. Nah suratnya ini kalau memang tidak terbukti memakai narkoba, itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau masuk ke universitas.
1: Nah, iya, seperti sejenis di, ini ya Bang, SKCK gitu ya.
2: Iya, SKCK kalau di polisi.
0: Okay. Tapi Bang Edo, kalau misalnya di BNN nih untuk kayak SKHPN atau deteksi dini, kita punya SOP-nya biasanya. Iya, biasanya orang yang mau periksa atau tes urin itu SOP-nya, kalau yang lain kan biasanya ditutup nih toiletnya, kalau kita dibukaan sedikit sama dijaga sama petugasnya untuk menjamin hasilnya.
1: Oh iya, betul.
2: Iya, bisa saja mungkin mereka bermain pakai urin orang.
1: Betul.
2: Ada juga yang biasa nakal gitu pakai urin orang lain tapi bukan urinnya sendiri.
1: Itu sampai ke sana ya.
2: Iya.
1: Bisa dicit teman-teman.
2: Kalau menurut SOP kami, standar operasional prosedur, kita kawal dari pertama masuk sampai ke WC, keluarkan urin sampai kembali lagi, itu kita kawal supaya memang betul-betul itu urinnya sendiri diperiksa.
1: Mungkin teman-teman paham ya, gak usah lebih rinci gitu teman-teman. Tahapan-tahapannya gitu. Oke, ini kita udah mengenal nih. Kalau dari pemberantasan, mungkin ada yang bisa ngenalin ke teman-teman?
2: Kalau dari pemberantasan itu, kalau di BNN Kabupaten itu tugasnya untuk menyelidiki, menyidik kalau ada jaringan peredaran narkoba. Kalau tindakan pemberantasannya dukungan dari BNN Provinsi, jadi kita hanya mencari jaringannya. Kalau memang ada indikasi, ada transaksi ataupun informasi tentang peredaran narkoba di wilayah kita, itu kita sampaikan ke provinsi supaya ditindaklanjuti.
1: Baik, tim investigasinya ya teman-teman, keren. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat ya dunia dari teman-teman BNN ini, ruang lingkupnya itu tuh sebenarnya bisa jadi di beberapa orang tuh dianggap tabu ya teman-teman ya.

0: Iya betul.
1: Kayak emang 2026 masih ada ya orang-orang yang tidak teredukasi sebenarnya, padahal banyak ya mungkin ya.
0: Masih banyak.
1: Banyak. Masih banyak teman-teman. Dan ini adalah topik yang harus kita apa ya aware terhadap itu. Nah ngobrolnya seputar mungkin kita mengarah ke generasi bersinar ya. Sebagai teman-teman dalam konteks pencegahan narkoba ini yang digalakan oleh BNN juga, mungkin bisa dikenalin ke teman Pro 2 juga nih.
2: Oke, teman Pro 2 FM. Jadi kalau generasi bersinar sih apa sih? Bersinar. Jadi bersinar itu apa sih? Jadi sebenarnya bersinar itu bersih atau bebas bersih dari narkoba. Seperti itu. Jadi generasi bersinar ngapain aja? Berarti generasi yang paling tidak bebas atau berani untuk menolak narkoba.
1: Oke. Karena mungkin teman-teman memang perlu ada apa ya labeling tersebut ya untuk biar bisa lebih terbebas dan bersih
2: dari narkoba.
1: Generasi bersinar. Seberapa penting sih Mbak untuk peran generasi muda dalam upaya pemberantasan narkoba sekarang gitu? Karena mungkin kita tahu ya narkoba ini memang jaringannya bukan cuma di beberapa umur tertentu gitu ya. Iya. Nah, seberapa penting untuk anak mudanya gitu?
2: Kalau dibilang seberapa penting, penting ya kayaknya. Mm-hmm. Kenapa? Karena apalagi kan sekarang generasi muda setiap kali misalnya ditanya nih siapa sih yang paling rentan untuk terpapar narkoba, mm-hmm. pasti orang-orang jawabnya siapa? Generasi muda.
1: Generasi muda.
2: Itu seperti itu. Jadi peranan generasi muda yang pertama, kalau dia sudah punya ketahanan diri untuk menolak narkoba, kemudian dia punya sikap punya tidak untuk narkoba, paling enggak dia bisa untuk memutus mata rantai. Okay. Ibaratnya seperti ini, walaupun banyak nih orang yang berjualan narkoba, tapi kalau generasi mudanya sudah bilang tidak, sudah menolak kayak gitu, artinya kan tanda berkurang untuk peminatnya. Jadi generasi muda itu bisa berani untuk menolak, kemudian peranannya apalagi dia bisa sebagai seperti
0: agen perubahan.
2: Nah, seperti itu kan enak nih kalau misalnya yang tua-tua misalnya nyampaikan tentang sosialisasi kayak gitu tuh pasti kan kayak duh bosan seperti itu. Betul. Mungkin seperti itu, tapi kalau misalnya sesama generasi, sesama teman sebayanya menyampaikan bahwa oh narkoba ini bahaya, dia bisa mendengarkan, memberikan masukan supaya temannya ini tidak semakin terjerumus kayak gitu, paling tidak kan itu peranan penting.
1: Betul.
2: Seperti
1: ya segencar apa pengedar kalau misalkan sudah teredukasi ya harusnya aman-aman. Ini aku kayak ngelihat kondisi layaknya kalau di konser-konser tuh teman-teman pasti udah kenal banget sama yang namanya calo gitu ya. Beli tiket konser terus tiket konsernya dijual lagi gitu. Segencar apapun calo kalau memang pembeli tiket teredukasi kayaknya mereka pun nggak bakal beli di calo gitu.
0: Iya,
1: anggapannya
0: betul.
1: Seperti itu Mas ya.
0: Jadi generasi muda ini memang kan jadi pemimpin penerus bangsa kita. Jadi dicanangkan ini kan 2045 itu adalah Indonesia emas. Kalau misalnya generasi muda kita tidak tahu masalah narkoba ini menjadi penyalahguna atau peredar narkoba, maka yang dicanangkan Indonesia emas itu bukan lagi Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Jadi ini harapan sangat kita bagi generasi muda kita ya untuk menjauhi narkoba.
1: Sangat memprihatinkan sebenarnya kalau generasi mudanya pun masih lemah dalam penguatan diri untuk narkoba ini sendiri ya.
0: Betul.
1: Teman-teman ya. Oke, kita bakal lanjut lagi mungkin buat teman Pradu yang pengen ikutan gabung untuk tanya-tanya sama Bang Fajar dan juga Mbak Meta ya terkait kenarkobaan bisa. Siapa tahu Mas aku ada konsumsi obat ini tiba-tiba ini ya agak melayang. Nah, jadi bisa mungkin bisa ditanyakan gitu. Siapa tahu ada penyalahgunaan penggunaan obat tersendiri gitu teman Pradu ya. Misteri-misteri lainnya lah di WhatsApp kita 08115111420 dan live YouTube kita di area Pradu Banjarmasin. Tapi setelah yang satu ini.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih masih bersama para Patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: Eh Mir, kenapa? Katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
6: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax. Saring sebelum sharing.
1: Di Berada FM, teman terbaik kamu, Tom Pradua, masih bareng Edo dan teman-teman dari BNNK Tanah Laut Tom Pradua. Masih bareng Bang Fajar dan juga Mbak Meta ya. Ngobrolnya seputar kenarkobaan. Aduh, aku bener gak sih kalau bilangnya kenarkobaan, Mbak? Kayak seakan gitu. Ya, perihal narkoba.
0: Perihal narkoba, kenarkoba.
1: Perihal narkoba, teman-teman. Nah, aku mau nanya sama Bang Fajar juga nih, masalah kondisi penyalahgunaan narkoba dari generasi muda di Tanah Laut nih gimana sekarang?
0: Baik, kalau untuk gambaran penyalahgunaan narkoba di Tanah Laut ini juga cukup banyak. Dari data yang kita peroleh dari Polres Tanah Laut, itu setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2025 terakhir ini, ada selalu didapatkan lebih dari 100 kasus.
1: Setiap tahunnya?
0: Setiap tahun, selalu ditemukan 100 kasus narkoba. Itu 100 itu jumlah tersangkanya juga lebih dari 100. Ada yang lakian, ada yang binian.
1: Anak muda?
0: Kebanyakan yang usia produktif yang masih bekerja, tapi okay. Anak muda masih sedikit juga. Tapi kalau untuk itu yang penyalahgunaan narkotika, psikotropika, tapi ada juga sekarang ini anak-anak muda itu yang menyalahgunakan bahan adiktif. Kalau narkotika dan psikotropika kan itu sudah diatur undang-undang.
1: Sudah jelas ya.
0: Sudah jelas. Siapa saja yang bisa yang mengedarkan, memproduksi itu bisa dipidana. Tapi kalau untuk bahan adiktif ini secara substansi itu tidak dilarang sebenarnya. Contohnya apa? Rokok, alkohol. Sekarang juga anak muda itu pakai vape, rokok elektrik.
1: Oh, ini masuk ke ranahnya BNN juga.
0: Iya, bahan adiktif. Jadi kan itu narkoba itu singkatan sebenarnya. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.
1: Dan sepertinya banyak teman-teman yang belum tahu akan hal ini ya Bang.
0: Iya, jadi bahan adiktif ini memang bukan narkotika, bukan psikotropika, tidak dilarang sebenarnya. Cuman ya ini banyak yang menyalahgunakan. Contohnya tadi seperti alkohol, yang seharusnya alkohol kan digunakan untuk membersihkan luka. Tuh. Tapi kalau orang-orang banyak menyebutnya dengan istilah gaduk, menggaduk.
1: Oplos ya?
0: Iya, oplos. Jadi ini kan untuk membersihkan luka-luka luar supaya steril, tidak terinfeksi bakteri. Tapi ada juga katanya untuk menyembuhkan luka di hati. Jadi diminumnya di oplos.
1: Luka di hati dan pikiran
0: gitu. Iya, betul. Yeah. Jadi ini juga sering kita temukan anak-anak muda yang ada di Tanah Laut. Beberapa hari yang lalu juga ada temuan dari Satpol PP saat melakukan razia, ada beberapa anak-anak yang anak muda yang ditemukan di kos-kosan itu ternyata mengonsumsi kecanduan alkohol, lem. Akhirnya dibawa ke kantor kita untuk di asesmen lebih lanjut. Jadi kalau masalah narkoba ini memang tidak ada, kalau kita bisa bilang tidak ada daerah yang aman. Karena masalah narkoba ini tidak pandang usia, tidak pandang pekerjaan, tidak pandang pendidikan. Semua orang bisa terjerat narkoba kalau tergoda. Itu aja masalahnya.
1: Baik, bahkan sampai tidak memandang finansial juga ya?
0: Tidak memandang finansial.
1: Enak sugih, enak kadal.
0: Iya, sugih. Ada yang pejabat juga makai, ada yang artis juga makai.
1: Yang duitnya kurang tetap bisa makai.
0: Iya, yang kurang juga apalagi.
1: Apalagi didukung dengan ini ya, pinjol-pinjol zaman sekarang ya. Itu kaitannya sudah sangat banyak sekali gitu.
0: Betul.
1: Tapi kalau dari pencegahan nih Mbak Meta, apa aja sebenarnya faktor-faktor yang bisa menggiring teman-teman anak muda gitu untuk membawa ke ranah yang salah ini?
2: Jadi kalau kita lihat dari faktor gini ya Mas, biasanya kan anak muda itu rasa ingin tahunya masih kuat ya.
1: Betul, betul.
2: Kayak rasa penasaran, kemudian takut dijauhin sama circle-nya. Jadi kayak misalnya nih ada yang di circle-nya ngajakin ke hal-hal yang seperti itu, dia tuh kayak takut menolak kayak gitu. Nah itu sih yang faktor
1: takut dijauhi mungkin ya, takut dijauhi, karena tidak satu selera gitu ya.
2: Iya, dianggap cemen katanya. Iya, benar seperti itu. Kemudian banyak sih faktor keluarga juga, salah satu faktornya juga biasanya kan pelarian karena di rumah dia merasa sudah tidak nyaman, kemudian dia cari nih tempat di luar yang dia merasa nyaman. Takutnya kalau misalnya nih tempat di luar yang dia merasa nyaman ternyata membawa ke hal-hal yang negatif, terus bisa jadi faktor-faktor yang akhirnya dia bisa mendekat narkoba. Betul. Seperti itu.
1: Sebenarnya topik narkoba ini topik yang sudah sangat lama gitu, bahkan era modernisasi ya. Betul. Teman-teman ya. Tapi masalahnya itu selalu sulit untuk dipecahkan. Gitu. Karena mungkin dari teman-teman penggunanya juga ya, atau jaringannya atau lingkungan sekitar yang masih mendukung pengedarannya gitu ya teman-teman ya. Khususnya mungkin di tanah laut tadi masih sampai 100 kasus ya.
0: 100 kasus lebih dalam ya, tiap tahun.
1: Tiap tahunnya teman-teman. Tapi kalau dari tanda-tanda misalkan kan ada kadang bercandaan-bercandaan teman-teman lah, menjinet nih. Tapi harusnya kan kita ada spekulasi yang kuat gitu untuk menandakan bahwasanya oh kayaknya orang nih bisa jadi ada kemungkinan untuk menjadi pemakai gitu atau sudah memakai gitu. Itu apa aja nih teman-teman kira-kira yang bisa kita lihat?
0: Kalau dari ciri-ciri itu ada dua yang bisa dilihat, dari fisiknya atau dari psikologisnya. Dari fisik itu ciri-ciri bisa ketahuan itu kalau misalnya di tangannya itu ada banyak bekas suntik. Ada yang pakai narkoba itu melalui jarum suntik. Kemudian yang kedua ada bekas-bekas sayatan. Ada juga orang yang pakai narkoba itu lebih cepat dia ngerasa nge-fly kalau lewat darahnya. Tangannya disayat kemudian ditabur narkobanya di atas itu. Nah itu yang kelihatan juga kalau ada bekas sayatan. Kemudian selanjutnya yang ciri fisik yang bisa dilihat itu matanya merah, kemudian giginya keropos, terus badannya kurus kering, kurus banget. Karena ada juga yang kalau sudah kecanduan itu gak pikir lagi makanan bergizi, maunya makan itu aja terus. Jadi akhirnya tubuhnya kurang nutrisi, jadi kurus kering. Itu dari segi fisik. Kemudian dari segi psikologis, itu mungkin yang awalnya dia periang, sering bergaul sama temannya, tiba-tiba jadi pendiam.
1: Sosialnya ya?
0: Iya, mengurung diri. Atau malah kebalikannya, yang awalnya dia gak banyak bicara, tapi tiba-tiba sering ketawa-ketawa sendiri. Ketawa gak pakai HP, gak lihat HP, tapi dia ketawa-ketawa sendiri begitu. Ada juga yang emosinya meledak-ledak, yang tidak stabil. Nah itu ciri yang bisa melihat, tapi bukan berarti mereka ini penyalahguna narkoba, bukan. Belum tentu. Itu baru indikasinya aja. Kalau secara pasti itu harus melalui tes urin dulu. Kalau dari hasil tes urin baru ketahuan dia ini memang positif makai kah atau tidak. Tapi itu dari ciri-ciri itu hanya sebagai indikasi saja. Bukan berarti dia pemakai. Bisa saja dia matanya merah karena begadang.
1: Bisa jadi emang belum gajian aja.
0: Iya. Tapi harus melalui tes urin dulu supaya ketahuan itu dia pemakai atau tidak.
1: Betul, betul. Karena memang sebenarnya kalau dilihat secara nyata pun bisa dilihat, tapi harus uji tes urin dan lain-lain. Berarti uji utamanya itu memang selalu melalui tes urin ya, teman-teman?
0: Betul.
2: Bisa tes urin. Tapi kebanyakan juga bisa nih, kalau misalnya kita lebih detail lagi ngelihat biasanya orang-orang pengguna itu yang biasanya circle-nya dia ada perubahan nih untuk teman-teman pergaulannya, yang dengan teman-teman pergaulan yang tanda kutip negatif kayak gitu dia mulai berteman kayak itu bisa juga misalnya nih orang tua perlu nih waspada kayak gitu. Kalau anak nih beda nih temannya kayak gitu, bisa sebagai warning untuk orang tua.
1: Balik sekolah kawanannya lain pulang.
2: Iya.
1: Kayaknya ini buat indikasi aja teman-teman ya. Nanti perlu diuji coba lagi gitu. Untuk generasi muda sebenarnya ya banyak lah PR ya, selain tadi kan makanya ada tiga bagian ini yang memang harus saling bekerja sama gitu ya, dari pencegahan, pemberantasan, sampai rehabilitasi gitu. Tapi pasti banyak dari program teman-teman dari BNNK Tala juga ya yang diselenggarakan nih untuk dari tiga tahapan tadi. Mungkin apa aja nih kalau boleh tahu untuk program-programnya?
2: Oke. Jadi Mas, kalau untuk di pencegahan nih kita punya program yang namanya Ananda Bersinar. Itu Ananda Bersinar dari BNNRI, Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Nah, jadi Bapak Kepala BNN yang baru Pak Yesu Yudi ini menggaungkan, beliau kayaknya untuk bidang pencegahan ini lumayan banyak nih kita program-programnya. Kemudian ada lagi kurikulum anti narkoba atau kita singkat IKAN. Jadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan namanya integrasi kurikulum anti narkoba. Jadi dari pelajaran disisip-sisipkan nih tentang
1: untuk ranah pendidikan di sekolah-sekolah ya.
2: Kemudian ada juga Saka anti narkoba. Nah, dari pramuka kita juga menjalar. Kemudian kalau BNN Tanah Laut kita buat inovasi sendiri, voice over. Jadi kita bikin rekaman suara, kita sebarkan ke sekolah-sekolah. Jadi nanti kita minta tolong nih, tolong didengarkan pada saat misalnya istirahat atau pada saat hari Jumat senam atau biasanya kan ada tuh hari Jumat tuh ada yang kayak pengajian atau senam kayak gitu tuh, tolong didengarkan pesan-pesan narkoba yang yang sudah dibuat oleh teman-teman kita di BNN Tanah Laut.
1: Baik, istilah di kita tuh ini ya Mbak ya, iklan layanan masyarakat gitu.
2: Iya,
1: ya
2: seperti itulah kayak gitu.
1: Ini pengisi suaranya teman-teman ya pengajar, pantas kan udah sangat bersahabat banget lah sama radio nih suaranya. Dan juga buat Om Prado udah tahu programnya sebenarnya dari ceritain juga tadi gimana kondisi di Tanah Laut sendiri ya Bang ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kasus ini pun bukan cuma perihal Tanah Laut, sepertinya di daerah-daerah lain pun memprihatinkan ya Bang ya.
0: Betul. Jadi masalah narkoba ini tidak hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah mulai masuk juga ke desa-desa. Iya. Jadi jangan kira cuma narkoba ini cuma di Banjarmasin aja atau di mana, di Surabaya atau di Jakarta. Tapi ini sudah meluas beredarnya sampai ke anak-anak muda. Jadi itu pentingnya daya tangkal bagi anak muda ini supaya dia tahu itu narkoba apa dan bisa menolak kalau misalnya ada teman yang menawari.
1: Betul. Yang pasti banyak pihak yang harus berkontribusi untuk pencegahan ya.
0: Betul.
1: Orang tua, sekolah, akademisi dan lain-lain teman-teman. Semuanya. Wah, ada beberapa pertanyaan nih teman-teman. Dan kok bahasa Inggris semua ya pertanyaannya? Oke, nanti kita sampaikan lah teman-teman berdua untuk pertanyaan setelah ini ya di sesi terakhir. Dan juga buat teman-teman yang sekali lagi pengen tanya-tanya, nanti kita sampaikan semuanya teman-teman berdua. Programnya udah kita tahu juga dari BNN Tala sendiri dan juga bagian-bagiannya pencegahan terus juga, dan memang untuk narkoba ini harus selalu diberantas ya sampai kapanpun gitu, karena ini udah kasus yang dari dulu sampai sekarang selalu menjadi perhatian khusus untuk teman-teman, khususnya di generasi muda ya. Di Prado FM kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
7: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
10: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
11: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
12: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Di Brada FM, teman terbaik kamu tahun Pradua. Waduh, topik pagi ini tuh sangat hangat ya teman-teman ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang nanti bakal aku sampaikan juga ke teman-teman. Tapi masih bareng sama teman-teman dari BNN Kabupaten Tanah Laut, Bang Fajar dan juga Mbak Meta. Tadi kita ngobrolin seputar pencegahan juga edukasinya sudah pasti ada lah. Nah, sekarang mungkin kalau boleh mengenal ya masa rehabilitasi nih untuk Bang Fajar. Banyak yang takut buat ngelapor mungkin. Kayak takutnya siapa tahu ditangkap dan lain-lain gitu teman-teman ya. Banyak perihal yang ditakutkan lah. Padahal sebenarnya ada yang perlu kita ketahui dari masa rehabilitasi ini. Mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman Bang Fajar. Iya,
0: baik. Jadi masyarakat ini kebanyakan belum tahu sih apa itu BNN. Jadi masyarakat ini masih berpikir bahwa BNN ini hanya menangkap-nangkap saja. Jadi banyak yang takut untuk ketemu dengan petugas BNN atau ke kantor BNN. Tapi selain BNN bukan cuma menangkap saja. Tadi sudah dijelaskan juga kita punya ada bidang P2M yang melakukan upaya pencegahan, ada pemberantasan dan juga ada bagian kita di rehabilitasi. Jadi rehabilitasi ini upaya pemulihan seseorang supaya tidak makai lagi, berhenti makai lagi. Jadi ada yang tanya apa syaratnya untuk bisa direhabilitasi. Jadi untuk direhabilitasi itu program kita itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali dan tidak akan dipidana. Asal pertama itu ada keinginan dulu, keinginan dari yang bersangkutan untuk pulih. Karena kalau tidak ada keinginan untuk pulih, tidak akan bisa berjalan program rehab kita. Jadi harus ada dalam kesadaran dari diri dulu. Jadi jangan orang dipaksa, ayo kamu rehab. Tapi kalau tidak ada kesadaran dari dirinya itu tidak akan berhasil. Jadi yang pertama itu harus ada kesadaran dulu untuk mau dipulihkan. Kemudian yang kedua, datang ke kantor kita dengan membawa fotokopi KTP, atau misalnya tidak punya KTP boleh pakai kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga, dan juga harus didampingi dengan keluarganya. Baik itu orang tuanya mungkin, wali, anaknya gitu ya, atau wali. Itu silakan datang ke kantor kita. Nah, nanti kalau sudah tiba di kantor kita, itu akan diasesmen dulu oleh dokter kita. Diasesmen ini untuk mengetahui seberapa parah tingkat kecanduannya. Kalau dia misalnya masih ringan atau sedang, itu bisa saja rawat jalan di kantor kita. Rawat jalan itu cuma sekali seminggu. Sekali seminggu datang ke kantor kita, rutin tiap minggu datang. Nah, sekali seminggu datang sampai benar-benar bisa dianggap pulih. Tapi kalau misalnya dia sebagai pecandu berat yang sampai menimbulkan depresi, kecemasan dan gangguan mental lainnya, itu mau nggak mau harus dirawat inap kalau dia sebagai pecandu berat. Nah, rawat inap ini kita belum bisa melaksanakan rawat inap di kantor kita karena rawat inap itu harus balai rehabnya sendiri. Balai rehab BNN se-Indonesia itu baru 6 aja.
1: Oh,
0: 6 balai di Indonesia ya. Yang satu yang terdekat itu di Balai Rehab Tanah Merah. Itu ada di Samarinda. Dan satu lagi kalau mau ketemu artis ada di Bogor.
1: Itu maksudnya ketemu artis gimana tuh, Bang?
0: Ketemu artis yang direhab juga.
1: Oh, alah.
0: Iya, di Lido Bogor. Jadi kalau di sana itu masa perawatannya dari 3 bulan sampai paling lama bisa setahun di sana. Itu gratis juga.
1: Gratis.
0: Tidak dipungut biaya.
1: Walaupun berat ya.
0: Cuman akomodasi, mungkin transport ke sana, pulang pergi itu yang ditanggung sendiri. Tapi kalau sudah masuk dalam program rehabilitasi itu gratis sampai dia selesai, sampai bisa dianggap pulih kembali. Jadi jangan takut. Kalau misalnya ada keluarganya yang menjadi penyalahguna narkoba, pecandu, ajak mereka. supaya mau direhabilitasi.
1: Asal ada kesadaran.
0: Asal ada kesadarannya gitu ya dulu.
1: Tapi kalau kasus yang terjadi nih di tanah laut,
0: iya,
1: keseringannya ringan, sedang apa berat nih Bang Fajar?
0: Kebanyakan yang ringan sedang.
1: Ringan sedang ya?
0: Iya, kalau sudah sampai berat itu biasanya kita langsung merujuk. Merujuknya biasa kita ke Balai Rehab Tanah Merah yang di Samarinda atau ke Lido Bogor.
1: Tapi ada? Dalam ada. Satu tahun itu ada?
0: Ada. Tahun kemarin kita ada juga satu.
1: Oke, untung satu ya?
0: Iya.
1: Nggak yang sebanyak itu ya?
0: Nggak sebanyak itu.
1: Dan bukan artis pasti ya? Oke, teman-teman. Itu mungkin yang perlu dipahami ya sama teman Pro 2 seputar rehabilitasi. Kita coba boleh jawab beberapa pertanyaan ya, teman-teman ya?
0: Iya, boleh.
1: Karena banyak, ini ada berapa sih? Kita coba pilih-pilih deh, teman-teman ya. Oke, yang ini ya. Ini tuh jadi isu yang lumayan hangat sekarang. Masalah vape ya, teman-teman ya. Nah, dari Enang Indrayana mempertanyakan langkah apa aja sih yang udah dilakukan BNN katanya menuju peredaran vape yang terindikasi mengandung narkotika.
2: Jadi langkah apa yang telah kita lakukan? Salah satunya kita mensosialisasikan bahaya vape. Okay. Kemudian kita juga ke
1: semua. Ini berarti vape pada umumnya dulu ya,
2: vape
1: berarti.
2: Pada
1: ya?
2: Umumnya okay. Dulu. Karena kan dari hasil penelitian BNN itu ada ditemukan beberapa yang terindikasi di dalam vape itu zat yang namanya etomidat.
1: Etomidat.
2: Midat. Iya, okay. Etomidat itu kan sebenarnya seperti obat bius.
0: Anestesi.
1: Ya, anestesi. Tapi sebenarnya anestesi. Bukan zat yang terlarang gitu ya?
2: Masuk ke dalam narkotika golongan 2 sekarang. Oh, sudah masuk ke dalam golongan okay. Narkotika nomor 2. Apa golongan 2 seperti itu. Okay. Jadi kita mensosialisasikan setiap kita sosialisasi kita selalu menyampaikan bahwa saat ini vape banyak ada beberapa yang sudah disisipi dengan zat-zat narkotika yang terlarang itu.
1: PR BNN makin banyak ya, teman-teman. Ya. Berarti memang karena masuk ke dalam narkotika golongan 2 tadi ya?
0: Iya.
1: Itu adalah pemakaiannya sudah disebutkan sebagai penyalahgunaan ya?
0: Iya.
2: Iya, disalahgunakan.
1: Gitu teman-teman ya. Iya, oke. Okay. Mungkin itu cukup buat teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari banyak Chandra Rahmat Taufik Hidayat. Bolehkah saya bertanya, apa yang terjadi jika seseorang ingin pergi ke Badan Narkotika Nasional untuk rehabilitasi tetapi masih banyak pecandu narkoba di lingkungan mereka?
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada yang memang mau betul-betul pulih dari apa penyalahgunaan narkoba, silakan datang tadi sudah Ulan sampaikan yang masalah harus bawa fotokopi KTP atau KK dengan didampingi keluarganya. Nah, nanti kalau dalam proses rehabilitasi itu nanti diharapkan di akhir ini dia tidak berhubungan lagi sama teman-teman yang makai.
1: Kontak ya.
0: Kontaknya dihapus atau ganti nomor HP. Kalau bisa, kalau perlu pindah ke tempat yang lain atau mungkin ada keluarganya di daerah mana, silahkan pindah ke sana. Karena kalau masih ada temannya yang berhubungan itu rehab, orang yang sudah direhab itu ada kemungkinan 30% kambuh lagi.
1: 30% ya?
0: 30%. Kalau orang sudah direhab bukan berarti dia betul-betul pulih, tidak. Masih ada 30% peluang itu orang bisa kambuh lagi. Kambuhnya kenapa? Itu lagi. Kalau ketemu lagi sama teman-temannya, terus kembali ke tempat-tempat yang dia biasa makai, akhirnya terpicu lagi untuk mau makai lagi. Jadi diharapkan itu, kalau sudah misalnya sudah direhab, putus kontak sama teman-teman yang pernah dibawa, dan juga kalau bisa pindah ke tempat lain atau cari kerja di tempat lain.
1: Apalagi orang kita kada nyamanan bang lah.
0: Iya.
1: Kada bakawan lagi nah kira-kira. Tapi kembali lagi itu sering terjadi kah bang kira-kira?
0: Kembali kambuh
1: iya, menggunakan.
0: Ada kemungkinan 30%.
1: Padahal sudah rehabilitasi.
0: Walaupun sudah direhab itu orang yang jadi pecandu itu tidak ada istilah sembuh ya.
1: Oke.
0: Kalau orang sudah menjadi pecandu, di dalam otaknya itu terekam memori rasa nyaman makai.
1: Ada memori itu ya?
0: Iya,
1: yang ada memori itu. Yang bisa di callback lagi.
0: Yang bisa di callback lagi, itu nggak bisa dihapus. Itu permanen tersimpan, rasa nyaman itu. Jadi hanya bisa dipulihkan saja. Sembuh total itu tidak ada sama sekali. Yang ada cuma bisa pulih. Itu pun kalau sudah pulih, masih bisa kembali lagi. Kalau dia misalnya ya ketemu teman lama, kembali ke tempat-tempat yang dulu dia makai. Jadi masih ada peluang dia kembali. Jadi tidak ada yang betul-betul sembuh kalau sudah menjadi pecandu. Jadi sebaiknya jangan menjadi pecandu atau pemakai narkoba.
1: Oke. Okay. Emang narkoba dan mantan itu berbahaya, teman-teman ya.
2: Susah bikin move on. Yeah.
1: Susah move on. Ada rasa yang tertinggal.
0: Ada gitu. Rasa.
1: Kayak 12 banget nih, teman-teman.
0: Betul.
1: Satu lagi deh ya, semoga yeah. bisa kita sempetin mungkin buat teman-teman yang bertanya. Ini mohon maaf banget karena kita sangat banyak yang bertanya, aku coba pilih.
0: Iya.
1: Ada yang bisa kita coba bacain. Ini juga buat teman Pradua. Banyak banget edukasi di pagi hari ini, tapi salah satu yang kita pilih terakhir adalah pertanyaan dari @Siti Olivia. Lebih bahayanya mana? Katanya antara, karena tadi kita udah tahu ya, masuk yeah. ranah BNN, rokok konvensional dan rokok elektrik. Apakah ada kajian terhadap hal ini, teman-teman? Ini berarti selain rokok elektrik, vape masuk rokok elektrik kah? Masuk yeah. ya?
0: Yeah.
1: Oke, okay. Gimana ini teman-teman?
0: Jadi kalau ditanya yang mana lebih berbahaya?
1: Ini ya membandingkan
0: iya,
1: ya
0: membandingkan, antara dua membandingkan yang dua yang negatif ini sulit. Yang mana yang lebih kurang berbahaya?
1: Dia istilahnya. Mencari yang lebih mending ya.
0: Ya lebih mending ya. Jadi kalau bisa dibilang rokok elektrik dan rokok konvensional itu sama-sama berbahaya. Yang satu yang misalnya rokok konvensional itu kan ada kandungan nikotin, ada kandungan tar,
1: betul.
0: Pembakar hasil pembakaran, dan juga ada formaldehid yang lain. Dan juga ada mungkin ratusan senyawa yang ya, ada di betul. Dalam yang bisa bikin paru-paru rusak. Nah sementara untuk vape ini juga karena dia liquid bisa tercampur berbagai macam liquid di dalamnya.
1: Ah ya.
0: Liquid yang bisa untuk sebagai pewarna atau pemanis atau pengharum.
1: Ada yang tidak pantas untuk dikonsumsi juga ya.
0: Nah ada yang tidak pantas dikonsumsi seperti temuan BNN tahun lalu itu kan curiga vape ini ada di recokin narkotika dan ternyata betul dari beberapa sampel yang merek vape yang diedarkan ada beberapa yang mengandung etomidat tadi seperti yang disampaikan
1: oleh bahkan si vape-nya ini sudah mempunyai merek ya.
0: Iya, sudah memiliki merek. Jadi ada yang mengandung memang etomidat. Etomidat sebelum ini ditemukan belum termasuk narkotika sebenarnya. Belum termasuk.
1: Oke, oke.
0: Belum termasuk sampai akhirnya diteliti ada yang saat mengandung etomidat, etomidatnya ini diteliti lebih lanjut, ternyata ini efeknya sama seperti obat bius, anestesi. Ah, okay. Jadi setelah diketahui saat ini, maka keluarlah Permenkes nomor 15 tahun 2025 yang mengatur ternyata etomidat ini berbahaya sehingga harus masuk narkotika golongan 2.
1: Okay.
0: Golongan 2. Jadi para perusahaan yang masih memproduksi ini sudah tidak boleh lagi karena sudah masuk narkotika golongan 2, sudah diatur dalam undang-undang kalau masih memproduksi, mengedarkan itu bisa dipidana.
1: Okay.
0: Jadi vape ini sebenarnya juga berbahaya bagi tubuh karena ya itu tadi banyak zat-zat yang kita nggak tahu kita apa kandungannya karena itu kan dia bentuk liquid. Okay. Walaupun di kemasannya mungkin ada tertulis ini tapi kan kita nggak bisa memastikan ini sesuai kemasan kah tidak. Nah di situ juga bisa permainan dari pengedarnya, bandarnya bisa merecoki narkotika supaya merek vape itu laku lebih laris karena orang kalau sudah kecanduan pasti membeli merek-merek yang sama terus. Seperti itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih berbahaya, sama-sama berbahaya. Lebih baik tidak merokok sama sekali.
1: Dan lebih baik kita sebenarnya tidak menjawab untuk pagi ini ya.
0: Yeah.
1: Karena tidak ada yang mending-mending sepertinya, teman-teman.
0: Betul.
1: Dan itu baru etomidat ya yang untuk yeah. satu zat. Kita belum mengungkap mungkin zat-zat lainnya
0: ada
1: yang
0: juga,
1: ada kemungkinan yeah. kedepannya ya. Karena yeah, yeah. sebelumnya kan tidak. Sekarang malah jadi.
0: Yeah.
1: Jadi kita tidak tahu kan kemungkinan-kemungkinan berikutnya dari resepsi.
0: Iya, karena bandar ini selalu mencari cara supaya barangnya ini laku.
1: Laku.
0: Iya.
2: Inovasi.
0: Inovasi. Jadi perkembangan narkoba ini selalu berkembang dengan seiring zaman. Jadi yang mungkin kita kenal mungkin ganja, ekstasi nggak sampai 10 ya mungkin ya. Tapi orang di luar sana selalu membuat sesuatu yang baru. Yang belum diatur dalam undang-undang.
1: Iya. Celahnya selalu ada.
0: Celahnya ya, selalu mencari celah supaya ini bisa dijual lagi ke Indonesia, bisa laku lagi di Indonesia seperti itu.
1: Aduh, yang makai orang-orang kita lagi ya.
0: Iya, target kita kan karena jumlah penduduk kita sangat banyak 270 juta, jadi pasar pasti luas juga, besar juga.
1: Masyarakat urban yang memang penggunaannya konsumtifnya luar biasa gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Tahunan tuh kita emang sangat banyak mengkonsumsi bukan cuma barang dalam negeri tapi juga luar negeri.
0: Iya.
1: Kita tidak pernah nah tahu itu apa isinya gitu teman-teman.
0: Iya,
1: oke, mungkin di beberapa durasi terakhir ini ada beberapa program yang akan dijalankan ya dari BNN ya teman-teman, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman.
2: Oke, jadi Saat ini kita BNN Kabupaten Tanah Laut bekerja sama nih dengan Kesbangpol, dengan Dinas Pendidikan. Kita akan melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Tadi masih fokusnya di program Ananda Bersinar.
1: Betul.
2: Kemudian kita juga rencananya mau deteksi dini tes urin di sekolah-sekolah.
1: Waduh.
2: Jadi siap-siap saja nih sekolah-sekolah yang ada di Tanah Laut, yang mana nih yang bakalan disambangin oleh.
0: Udah dikasih spoiler ya.
1: Tapi ini bukan hal yang menakutkan kalau kamu tidak makan. Oh,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Kalau kamu takut itu yang ngapain betul, takut. Iya. Tapi terkadang tuh kalau aku nih dari sisi masyarakat ya, Bang Mbak ya, kadang kita tuh takut bukan karena kita nggak make, tapi kita takut karena kita tidak bisa memastikan apa yang masuk ke dalam badan kita itu adalah narkoba yang tidak kita kenal. Kadang mungkin dari makanan atau zat-zat lainnya ya Bang, yang mungkin salah satunya vape tadi.
0: Iya.
1: Gitu. Padahal kayak pas ditanya, nggak tahu, nggak ada, baru makan ayam geprek kayaknya tadi. Ternyata ada zat yang di dalamnya kan kita nggak pernah tahu. Tapi yang dilakukan dari BNN ini bukan apa ya menghantui teman-teman, tapi adalah tahap pencegahan ya.
0: Betul.
1: Agar tidak ada keterusan ke tahap adiksi yang lebih lanjut gitu teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Ya. Terakhir yang pengen disampaikan deh penutup dari Bang Fajar dan juga Mbak Meta untuk teman Prodi, apalagi generasi muda zaman sekarang nih, digitalnya main tapi juga teman-temannya juga aktif gitu.
0: Iya. Baik, bagi generasi muda se-Kalimantan Selatan, jadi ulun berpesan kalau supaya kita bisa terbebas dari narkoba, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama itu kita harus berani tolak. Berani tolak kalau ada ajakan negatif dari temannya. Karena memang peredaran narkoba ini 80% itu melalui temannya dulu.
1: Oh, okay.
0: 80%. Jadi kalau ada teman yang mengajak hal-hal yang negatif, ayo kesini kumpul-kumpul, ayo ini apa merokok atau ngapain, itu sebaiknya kita bisa menolak. Jangan takut dimusuhi. Misalnya kita takut dijauhi karena kita menolak, tapi itu lebih baik karena kita punya hak untuk hidup kita yang lebih baik.
1: Betul.
0: Jangan sampai kita mau diberdaya atau dikendalikan oleh orang lain. Jangan mau, karena kita punya hak untuk hidup lebih baik. Jadi kita harus bisa berani menolak. Berani. Itu yang pertama. Yang kedua, berani rehab. Yeah. Berani rehab. Kalau memang sudah menjadi pecandu atau sudah menjadi ada atau ada kenal orang yang menjadi pecandu narkoba, itu sebaiknya segera ajak mereka untuk mau direhabilitasi. Rehabilitasi tadi gratis, tidak dipungut biaya. Jangan sampai tidak direhabilitasi. Jadi ulun tekankanlah, kalau misalnya pendengarnya ini ada yang menjadi pemakai, penyalahguna, jangan sampai tidak direhabilitasi. Kenapa? Kalau tidak direhabilitasi itu nanti berakhir di 3 tempat. Pertama, penjara. Kalau misalnya dia makai, kemudian dapat kena razia dari polisi atau dari Satpol PP atau dari kita, kemudian ada barang buktinya, itu bisa dipidana sampai masuk penjara. Yang kedua, dia bisa masuk rumah sakit. Lebih parahnya lagi kalau masuk rumah sakit jiwa. Itu karena
1: dan
0: kalau sudah
1: banyak ya Bang ya.
0: Sudah makai ya, kalau sudah makai narkoba kemudian sampai merusak mentalnya, sampai mengalami gangguan kejiwaan, itu bisa berakhir di rumah sakit jiwa. Jangan kira kalau misalnya makai-makai narkoba tidak ditangkap polisi dirasa aman. Tidak. Efek jangka panjangnya yang berbahaya. Dan yang terakhir, yang ketiga, bisa berakhir di kuburan.
1: Kuburan.
0: Iya. Kalau misalnya dia merasa aman aja, enggak ditangkap, kemudian enggak ada merasa apa mengganggu kesehatan, tapi kalau lama-lama itu kita mengonsumsi narkoba, itu bisa melebihi dosis, jadi menyebabkan overdosis. Kalau sudah overdosis, tubuh nggak sanggup lagi, bisa menyebabkan kematian mendadak. Jadi itu tadi harus kita berani rehab, karena kalau tidak direhab bisa berakhir di penjara, rumah sakit atau di kuburan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita juga harus berani lapor. Berani laporkan kalau misalnya ada penyalahgunaan di dekat kita, di lingkungan kita, atau misalnya ada transaksi-transaksi yang mencurigakan diduga sebagai transaksi narkotika, jual beli obat-obatan, itu silakan dilaporkan ke kami. Kalau mau dilaporkan silakan bisa cari media sosial kami. Media sosial kami cari aja info BNN Kabupaten Tanah Laut. Nah, kita punya Facebook, punya Instagram, punya YouTube dan yang lain-lain. Kalau mau lewat DM juga silakan, kami juga taruh call center di sana. Jadi silakan dihubungi lewat nomor itu.
1: Gratis pula ya.
0: Gratis juga, asal ada kuota aja.
1: Ada kuota teman-teman. Okay.
0: Jadi itu tadi pesan dari ulun, supaya generasi muda ini bisa terbebas dari narkoba, harus menjalankan 3 hal tadi. Yang pertama harus berani tolak, yang kedua harus berani rehab, dan yang terakhir, yang ketiga harus berani lapor.
1: Harus berani lapor.
0: Itu pesan dari ulun. Mungkin ada dari Ibu Mita.
1: Terakhir, Mbak Mita.
2: untuk teman
1: perdua
2: se-Kalimantan Selatan. Mungkin yang saat ini sedang dijauhin teman-temannya nih gara-gara nolak ajakan kayak gitu, gak masalah, gak apa-apa. Daripada masa depan kalian hancur cuman gara-gara ikut-ikutan seperti itu. Jangan buat orang tua kalian kecewa, karena pasti kan orang tua inginnya anaknya jadi anak yang sukses. Ya, seperti itu. Pokoknya jangan sampai gadaikan masa depan kalian untuk mencoba hal-hal yang negatif. Seperti narkoba. Mungkin itu aja.
1: Tetap semangat. Teman-teman. Tetap semangat ya. Dan kalau bisa cari hobi ya teman-teman. Iya,
2: cari
1: ya.
2: Hobi yang positif.
1: Cari hobi, kesibukan, iya. Cari teman-teman positif dan juga lingkungan yang lebih mendukung ke ranah yang lebih baik gitu teman-teman. Terima kasih Bang Fajar dan juga Mbak Meta.
0: Sama-sama.
1: Kesempatan yang sangat berharga ya teman-teman berdua ya, kedatangan tamu dari tanah laut nih. Semoga kada jarak orang Perancis lah. Jadi kita bisa bersinggungan kembali dan juga membahas hal-hal terkait narkotika, narkoba dan lain-lainnya teman-teman. Dan itu dia untuk teman-teman berdua. Jangan kemana-mana, keep tuning karena selainnya bakal ada Febri menemani kamu di Santai Siang. Ada pamit, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Untuk Sepada, selamat pagi teman-teman berdua.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari RRI.co.id. Banjarmasin, DPRD Kalimantan Selatan terus mendorong penguatan kebijakan penanganan kendaraan overdimension overload melalui berbagai langkah strategis, dan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga ketahanan infrastruktur jalan di daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan sistem wake in motion di sejumlah titik pengawasan. Selain itu, penambahan jembatan timbang juga dinilai penting guna memperketat pengawasan terhadap angkutan barang yang melintas di wilayah Kalsel.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari RRI.co.id Banjarmasin. Untuk Polresta Banjarmasin menetapkan 5 orang tersangka dalam praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite atau Pelangsiran, tepatnya di SPBU Jalan Pramuka, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Dan lebih lanjut dari PLH Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Timbul RK Siregar ini mengatakan penjual Pertalite dengan harga Rp10.600 per liter kepada pembeli yang datang bawa jerigen, dan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas pengisian BBM ke jerigen.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari RRI.co.id. Kota Baru, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu korban yang hilang akibat kecelakaan pelayaran berupa tabrakan kapal di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dan korban yang masih dalam pencarian diketahui bernama Gilang, usia 23 tahun, warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kota Baru. Demikian info pro dan informasi tadi, selengkapnya bisa dibaca melalui RRI.co.id.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

0: di Pro 2 FM.
1: Pro 2 Request.
2: Pro 2 FM.
0: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan sebenarnya sih bareng Febri ya, tapi ada sedikit kesibukan teman-teman. Bentar lagi Febri-nya balik kok ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, di request dulu, nanti ditampung di WhatsApp kita 0811 5111 1420. Dan juga mungkin buat teman Pro 2 yang ya menikmati Kamis pagi menjelang siangnya, teman Pro 2 bisa ikut gabung WhatsApp aja di 0811 5111 1420. Sebelum nanti di jam 11 Febri kayaknya bakal live TikTok juga ya, untuk menemani kamu di Request Time edisi kali ini. Aku puterin dulu untuk lagu berikutnya, The Turning Green dari Joan Maki, sebelum kita puterin lagu-lagu yang udah masuk di WhatsApp ya.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Agak-agak telat dikit gak apa-apa lah ya. Cuman yang jelas tadi kita udah dengerin di sepada sampai tadi ada Stop Narkoba, Judol dan Korupsi. Yang mana tadi udah dari BNNK Tanah Laut ya, barengan Edo nemenin kalian di jam 10, lebih tepatnya udah hampir pukul 10:30. Kita bakal ada Pro 2 Hitlist teman-teman, yakni request time. Udah banyak banget teman-teman yang pengen request. Yaudahlah, kita bacain satu-satu ya teman-teman ya. Kita mulai nanti dari yang paling awal dulu nih. Tadi di pukul 10:07 ada Ayas teman-teman yang request Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Kemudian ada teman-teman berbinar tentunya, Sabrina Leonor, haha. Terus ada Amalia yang kayak biasa takkan terulang. Ini ada Vanessa Zee bareng Roni Pardoyan dan juga Zulia yang request Remuk. Oke, kita siapin 4 lagu ini. Dan buat teman-teman yang pengen request juga di 0811-5111-420, tentunya kita tungguin banget di siang hari ini ya. Kita bakal ketemuan dulu nih sama yang namanya Bayangan Cinta Yang Lalu sebelum kita masuk ke lagu-lagu lain yang tadi udah aku sebutin juga. Dan ini dia teman-teman, Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pro2, Liquid.

suara Repro 2 mencermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah muterin beberapa lagu dan nextnya ini tak akan terulang, yang di request dari Amalia, teman-teman. Di kalau enggak salah dia Palu ya. Semoga teman-teman Palu ini masih aman-aman aja ya, karena kemarin kan sempat ada gempa. Dan buat teman-teman yang lain boleh banget, aku udah live kok di TikTok di Arena Skor Pro 2 mencermasin. Dan selain tak akan terulang Vanessa Zee bareng Ronnie Paluyan, bakal ada Remuk juga Angie Carvalho yang request darinya Julia. Masih di WhatsApp teman-teman, dan beberapa lagu ini udah ada nih yang request via TikTok ya. Kayak beberapa ada tadi Yan, ada beberapa juga. Ya udah, langsung aja kita puterin untuk dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita lanjut lagi ke request yang berikutnya. Ini ada Alisa yang request Gea Indrawari ya, 1000 kali teman-teman. Dan juga tadi ada Bang Hafiz di WhatsApp. Semoga Bang Hafiz lagi dengerin nih, yang request lagu Shape of My Heart, Backstreet Boys, teman-teman. Langsung aja kita puterin dua-duanya ya.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLNUP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

era di Prodo mencermati teman terbaik kamu teman Prodo. Next ini ada lagunya Bubbles, Summer Paradise, Simple Plan. Dan juga buat teman-teman dari Change ya, yang tadi request sudah. Sayangnya tadi ada juga yang pengen request yang lain, tapi udah kita udah menyiapkan sudah ya. Lagunya kebetulan namanya sudah benar. Nah, dan dua lagu itu dulu sebelum ke lagu lainnya, nanti bakal ketemuan sama beberapa requestan lain karena kita sampai jam 12 siang, teman-teman. Kita enggak cuma di jam 11 ini aja tapi sampai jam 12. Jadi boleh banget yang pengen request ini udah terisi sebenarnya ada beberapa, tapi masih bisa. Jadi boleh banget gabung di TikTok kita di @prodomenyermasin atau via ini ya, via WhatsApp di 0811 5111 420.

0: Festa Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, tolong bro 2 right in, yang udah di-request sama Yellow udah kita puterin juga. Dan nextnya ini kita masih di Pro 2 Hitlist dan udah ada beberapa requestan, masih bisa request teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen request boleh banget langsung aja ke TikTok kita di @pro2banjarmasin atau via WhatsApp ya di 0811-511-420. Ini belum ada sih lanjutannya, tapi yang jelas bakal ada home record darinya Somber yang di requestnya Yan. Dan juga tadi ada Sari nih, penyiar Pro4 teman-teman. Aku lupa dia Anissa ya di sana ya, bukan Sari teman-teman. Yang request lagunya I've After Like. Udah kita siapin dua-duanya dan langsung aja check this out.

RRI Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sumpah mati real last card yang bakal kita puterin tadi di request dari Nyemar. Dan juga ada Roni Parulian, Dengarlah Cinta. Ini di request darinya Novita. Kita siapin dua-duanya dan kayaknya aku bakal ngulang live TikTok. Oh udah balik. Oh gak jadi kita ngulang live TikTok, udah balik kameranya. Tapi yang jelas dua lagu tadi yang akan aku puter dan langsung saja.

Requestan berikutnya lagi. Tadi ada Choco Blend, semoga kamu lagi dengerin di area digital ya Choco Blend ya, yang lagi bekerja nih. Bekerja banget. Karina dari Banjarbaru itu. Dan tadi ada Jumpshoot darinya Dawin. Dan juga ada Aku PNRM dan teman-teman tentunya yang tadi udah request Cegil. Ini dia saatnya kalian dengerin Cegil setelah aku Jumpshoot. Dan langsung kita puterin dua-duanya.

Era di Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi udah ada Bu RT, RT 3 ya. Ini ada Samuel Cipta, teman-teman Jagat Rasa yang request dari White Clouds tadi kalau enggak salah, dan beberapa teman-teman yang lain. Aman ya, aman ya buat Samunity Official. Ini udah langsung kita puterin aja, dan tadi ada juga Selina di WhatsApp yang request Olivia Rodrigo, Drop That.

Drop That teman Omro 2. Dan lanjutannya ada Tiramisu Don't Deliver yang direquest samanya Saidah tadi di TikTok, dan juga bakal ada darinya Lara ya, yakni This One's For You David Guetta teman-teman. Lagu Euro yang kayaknya naik lagi ya.

for you. Okay, kita akhirnya ke requestannya Cika nih. Akhirnya terbayarkan juga Cika, dari tadi kayaknya nungguin deh di TikTok kita di ujung minggu, teman-teman. Mesa Hira, dan nanti bakal ada requestannya Maya, yakni Hacu Salma Salsabil. Dua lagu dulu sebelum memang ada beberapa, udah 3-4 lagu lagi, dan langsung aja deh kita puterin sambil menunggu untuk teman-teman yang pengen gabung mau ngobrol-ngobrol aja, kan requestan kita udah penuh ya.

0: lagu yang sangat-sangat memperlihatkan kehidupan-kehidupan sekarang ya, apalagi buat teman-teman yang mungkin bekerja banting tulang dan ya keluarga atau segala macam, atau bahkan di kantor juga ternyata relate banget lah pokoknya dari Salma Salsabil. Next, ini bakal ada Jijal tadi yang request dari lagu Hindia barengan Rara Sekar ya teman-teman. Membasuh, dan ngomong-ngomong Hindia, dia juga kemarin di ini ya untuk UMI Japan, wah, berhasil mendapatkan penghargaan tuh untuk terkait musik populer, harusnya populer di Jepang ya, yakni musik Indonesia. Next, selain membahas tuh bakal ada Geisha juga darinya Muhammad Basir yang request Kering Air Mataku, dan tadi katanya salam tuh sama Aulia dan Dela, semoga lagi dengerin. Semangat kuliah di Uniska, jangan patah semangat kata Basir. Tuh, udah dapat semangat, masa enggak sesemangat itu sih?
1: Selama ini

Era Riprodo menyermasin teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir teman-teman ini datang dari Bunga tadi yang request lagunya Afgan, Bunga terakhir. Dan juga ada PM yang request lagunya Sal Priadi serta Mulia. Kebetulan banget juga 3 hari yang lalu PM ulang tahun ya. Jadi selamat ulang tahun buat PM di 15 Juni kemarin. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan thank you buat yang udah request. Sorry buat yang gak bisa aku puterin. Dan habis ini jangan kemana-mana karena kita masih barengan Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny,

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb menghadirkan pandangan mendalam tentang dinamika manusia melalui lensa dunia psikoterapi. Dalam buku ini, Gottlieb menyajikan perjalanan emosionalnya sebagai terapis sekaligus sebagai individu yang tengah mengalami pergolakan kehidupan. Dengan gaya bahasa yang hangat dan penuh kejujuran, pembaca diajak untuk memahami bahwa curhat dan berbagi perasaan adalah bagian penting dari proses penyembuhan dan pertumbuhan diri. Di setiap halaman, Gottlieb tidak hanya mengisahkan kasus-kasus yang ditemuinya dalam praktik terapi, tetapi juga menceritakan pengalaman pribadinya yang kerap kali rentan dan penuh konflik. Hal ini memberikan nuansa autentik yang membuat buku ini mudah diterima oleh berbagai kalangan pembaca, mulai dari mereka yang tengah mengalami tekanan emosional hingga yang penasaran dengan seluk-beluk dunia psikoterapi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan manusia. Salah satu kekuatan utama dari buku ini terletak pada kemampuannya mengungkapkan realitas bahwa setiap orang memiliki cerita dan luka yang tersembunyi. Gottlieb mampu menggugah empati pembaca melalui narasi yang jujur dan terkadang mengharukan, di mana ia menunjukkan bahwa ketidakpastian, kegagalan, dan kerapuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman manusia. Perspektifnya sebagai seorang terapis memberikan wawasan yang mendalam mengenai cara-cara untuk menghadapi krisis pribadi dan menemukan keberanian untuk membuka diri. Tak hanya itu, gaya bercerita Gottlieb yang lincah dan penuh humor membuat topik-topik berat seputar terapi dan masalah emosional terasa ringan dan mudah dicerna. Buku ini menyuguhkan penjelasan tentang berbagai mekanisme pertahanan diri, pola pikir yang menghambat kemajuan, serta bagaimana seseorang dapat bertransformasi melalui proses curhat dan refleksi diri. Pendekatan naratif yang menggabungkan pengalaman profesional dan personal menjadikan Semua Orang Butuh Curhat sebagai cermin untuk melihat kembali dan mengevaluasi hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Secara keseluruhan, Semua Orang Butuh Curhat adalah karya yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca untuk menyadari bahwa kerentanan adalah kekuatan, dan dalam kejujuran serta keberanian untuk mengungkapkan perasaan terletak kunci bagi pemahaman diri yang lebih baik. Dengan campuran kisah nyata, refleksi mendalam, dan sentuhan humor yang mengena, buku ini sangat direkomendasikan untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dinamika psikologi dan pentingnya curhat sebagai salah satu cara untuk sembuh dan tumbuh. Demikian esensi buku Semua Orang Butuh Curhat karya Lori Gottlieb.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu nggak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan 1 lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Teman-teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan kumandang azan fardu zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitar.
4: Oh.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro.

0: penting, Dang.
1: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
0: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
0: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Santai siang.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo mampu, mampu. Bisa bergamat kah buat sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Era di Pro 2 menjermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita udah mungkin buat kalian yang sambil makan juga kali ya di 1 jam kebelakang tadi udah dengerin juga untuk azan fardu zuhur teman-teman di pukul 12 lewat 26. Nah jam satunya kita balik lagi nih nemenin teman-teman semua di siang hari ini. Karena kita di jam 1 kayak biasa juga ya teman-teman bakalan ada yang namanya Pro 2 Sport atau informasi-informasi terbaru dari dunia olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tentunya buat kalian yang seolahraga itu buruan deh langsung aja gabung lagi sambil mungkin istirahat sambil makan juga biar gak ngantuk-ngantuk amat, sambil dengerin beberapa lagu yang bakal hadir juga nemenin kalian. Dan juga tentunya ditunggu aja nih informasi terbarunya dari dunia olahraga.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Santai siang

RRI Prodo menyerpasi teman terbaik kamu. Informasi pertama ini datang dari Panjat Tebing atau di Olimpik ya. Dan ada Raffianto Ramadan teman-teman yang lolos semifinal Boulder World Climbing Series Innsbruck di Rabu 17 Juni 2026 kemarin ya. Dan sekarang dari Raffianto ini masuk jajaran 24 atlet yang terbaik setelah berjuang di babak kualifikasi. Dan Raffianto menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke semifinal Boulder. Sementara kembarannya Raffiandi Ramadan terhenti di babak kualifikasi. Dan diharapkan Raffianto mampu mendapatkan hasil terbaik tentunya di esok. Karena di hari Jumat teman-teman atau 19 Juni 2026 adalah final Boulder. Dan pelatih timnas Panjat Tebing Indonesia Amri mengungkapkan hasil yang dicapai Anto ini merupakan hasil kerja kerasnya. Nah, untuk Indonesia sendiri sebelumnya itu mengirimkan 5 atlet ke World Climbing Series Innsbruck. Ada Putra Tri Ramadhani, Raffianto Ramadan, Raffiandi Ramadan, Alma Arielsani, dan Sukma Lintang Cahyani. Dan sayangnya cuma Raffianto saja yang lolos sampai bahkan ke final dari Boulder ini ya, World Climbing Series Innsbruck. Nah,

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan,

0: bahkan bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Pro 2 menjadi masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, nextnya kemarin-kemarin kita udah dikejutkan lagi ya bahwa Messi adalah Messi, the GOAT. Ronaldo ternyata teman-teman ini kena semprot dan Thierry Henry mengungkap momen bikin Portugal kehilangan gol. Legenda timnas Prancis Thierry Henry menyorot tajam pertandingan Portugal dan Republik Demokratik Kongo dengan skor imbang 1-1 ya teman-teman. Henry menilai pergerakan Ronaldo justru menghambat serangan Portugal ketika melawan Kongo, dan Henry menilai sang kapten Portugal ini terlalu ngotot mengejar gol pribadi kala melawan Kongo dan menyoroti beberapa keputusan Ronaldo yang dianggap merugikan permainan tim. Dari Henry mengingatkan tujuan utama sepak bola adalah membantu tim mencetak gol, dan menurutnya seorang pemain tidak boleh menempatkan ambisi pribadi ya di atas kepentingan kolektif. Mantan penyerang Arsenal dan Barcelona ini kemudian membedah salah satu situasi serangan Portugal di babak kedua, yang makna ia menilai Ronaldo gagal melakukan pergerakan yang seharusnya dapat membuka ruang bagi rekan-rekannya. Dan menurutnya dari Ronaldo ini bergerak ke arah yang sama dengan Bruno Fernandes, dan akibatnya lini pertahanan Kongo menjadi lebih mudah mengantisipasi serangan dari Portugal, teman-teman. Dan gak cuma itu, Henry juga menyoroti bahasa tubuh para pemain Portugal selama pertandingan, di mana ia melihat adanya tanda-tanda frustasi karena kurang sinkronisasi ya dalam membangun serangan. Semoga aja hal ini bisa diatasi sedini mungkin, jangan sampai membuat ya ini salah satu tim dari pemain legend juga yang tentunya beberapa orang masih mengharapkan untuk dari tim Portugal bisa melaju sampai babak final nanti. Tapi kita harapkan ya tetap ini bisa menjadi, kan Piala Dunia gak cuma kita menonton 1-2 match, tapi biasanya kadang-kadang bisa semua, ada hal-hal menarik tentunya di semua match, dan ini menjadi hiburan yang tentunya buat semua orang ya, terutama buat kalian-kalian yang suka bola, bahkan yang belum tentu suka bola juga bisa aja tuh untuk menonton hal yang sama. Tapi semoga aja ini kritikan yang bisa menjadi untuk membangun ya bagi tim Portugal itu sendiri.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling beli micin doang. Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: Santai siang.

era di Prodo menjermasi teman terbaik kamu sama Pro 2. Kita ke informasi berikutnya di mana ada Cesar Camara ya yang bangga antar Hornbills ke final IBL teman-teman. Nah, dari Bogor Hornbills ini mencatat pencapaian bersejarah ini basket ya teman-teman. Mungkin yang tiba-tiba apa tuh Hornbills Pep? Nah, di mana ini merupakan pencapaian bersejarah untuk mereka dengan menembus final IBL GoPay 2026. Karena keberhasilan ini diraih setelah musim lalu gagal menembus babak playoff dan perubahan signifikan terjadi setelah manajemen menunjuk Cesar Camara Perez sebagai pelatih kepala. Dan pada musim pertamanya ia mampu mengangkat performa tim secara konsisten. Di mana tim asal Bogor ini berhasil membukukan rekor 14 kemenangan dari 20 pertandingan. Ya berarti ada 6 kali kalah aja dan itu juga udah oke. Dan keberhasilan ini juga turut mengantarkan Cesar meraih penghargaan Coach of the Year 2026 dan penghargaan ini menjadi pengakuan atas kontribusinya membangun tim yang kompetitif. Sempat kalah pada game pertama melawan Satria Bengawan Solo di playoff, namun Hornbills ini mampu bangkit saat menjalani pertandingan kandang di Bogor dan mereka memenangkan 2 laga berikutnya untuk mengamankan tiket semifinal. Dan kini Hornbills ini bersiap menghadapi Pelita Jaya pada partai puncak kompetisi yang akan menggunakan format best of 5 untuk pertama kalinya dan dijadwalkan pada Jumat nanti di 19 Juni 2026, dan tentunya dimainkan di GMSB Kuningan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Buat kalian yang ngikutin prosinnya Indonesian Basketball League, boleh banget tuh ditonton.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
2: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik. Kamu teman Prodo, kita ke informasi terakhir yang mana ini datang dari Komisi 13 ya. DPR yang mendukung naturalisasi atlet demi prestasi olahraga Indonesia, teman-teman. Nah, dari Komisi 13 tentunya mendukung pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua calon pemain timnas yakni Luke Vickery dan Michelle Baker yang ini disampaikan pada rapat kerja di gedung DPR Senayan pada Rabu kemarin, 17 Juni. Selain para legislator, rapat juga dihadiri tentunya perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga ya, serta PSSI serta Menteri Pemuda dan Olahraga sendiri yakni Erick Thohir yang menyebut naturalisasi ya merupakan langkah strategis untuk memperkuat pencapaian olahraga nasional maupun internasional tentunya. Dan ini menjadi langkah yang baru dan sebenarnya udah dilakukan ya sejak kemarin-kemarin, lebih tepatnya mungkin banyak buat sepak bola ya. Kita tahu sendiri sepak bola kita banyak pemain-pemain naturalisasi yang memang didatangkan atau mungkin memang diketahui ternyata juga merupakan atlet di beberapa klub-klub atau negara domisilinya. Nah, salah satunya ini dari perenang putri Mas Niari Wolf yang berhasil menyumbang medali emas SEA Games 2021, 2023 dan 2025. Kemudian perenang putra Felix Victor Iberle serta atlet skateboard muda yakni Niwayan Malana Fairbrother. Jadi beberapa memang yang udah ada banyak tuh, gak cuma sepak bola akhirnya, tapi beberapa cabang olahraga lain juga termasuk dari ya menerima manfaat lah dari naturalisasi ini. Anyway, informasi tadi sudah menutup perjumpaan kita di Pro 2 Sport. Jadi buat teman-teman tentunya tetap dukung dunia olahraga khususnya untuk Indonesia sendiri. Abis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Santai Siang di siang hari ini tentunya barengan aku Febri. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk makan siang dan terus tetap minum air putih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

Era di Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu. Jam 2 teman-teman, saatnya kita ke Pro 2 Entertain ya. Setelah tadi udah ada Pro 2 Sport yang ngebahas terkait berita-berita terbaru dari olahraga, saatnya kita ke berita-berita terbaru dari dunia hiburan. Terutama ada nanti berita yang menarik banget. Ada Aldi teman-teman. Aldi siapa lagi? Aldi Taher lah. Yang aduh ada aja, tapi nanti deh kita bahas terkait Aldi Taher, karena nanti kita akan bahas yang pertama yakni ada Shrek 5. Siapa yang nungguin franchise Shrek udah 5 aja, ternyata enggak berasa, tapi kayak oh udah tiba-tiba film kelima, karena Toy Story juga udah film kelima ya teman-teman ya, kita tahu. Dan ini untuk aku sih sebenarnya jadi sebuah perjalanan hidup ya, kita menonton dari Shrek yang paling pertama sampai ternyata ada Shrek yang kelima. Nanti deh kita bahas setelah yang satu ini.

0: Teman Pro 2.
1: Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Santai siang.

Oke, teman Pro 2. Kita ke informasi pertama di mana ada Shrek. Udah rilis trailer ya teman-teman untuk Shrek 5. Shrek 5 yang dirilis katanya ini tayang pada Juni 2027, bukan 2026, teman-teman. Setelah 17 tahun sejak film terakhir di 2010, Shrek ini kembali menggemparkan dunia. Buat kalian yang suka banget sama Shrek atau franchise-nya dan mungkin karakter-karakter yang ada di dalamnya, dari Universal sendiri ini merilis trailer pada Selasa kemarin dan jadwal penayangannya ternyata di 30 Juni 2027, menandai kembalinya franchise Shrek setelah 17 tahun sejak Shrek Forever After ya pada 2010. Bahkan deretan pengisi suara lamanya juga kembali, kayak kita tidak pernah bisa melupakan dari Mike Myers yang mana sebagai Shrek, Eddie Murphy juga sebagai Donkey, kemudian ada Cameron Diaz sebagai Fiona. Selain itu ada juga sejumlah nama baru yang mana ada Zendaya, ada Marcelo Hernandez dan juga Skyler Gisondo, teman-teman. Lalu dibuka buat kalian yang mungkin penasaran dengan adegan buku cerita. Khas banget ya, klasik, yang merangkum kisah Shrek dari film pertama, namun Donkey kemudian menyela narasi dan menyebut bahwa sudah waktunya dilakukan perubahan. Jadi ya kayak biasa, Far Far Away, teman-teman. Ini tentunya semua karakter-karakter yang ada di sana itu mengalami banyak hal, dan Shrek 5 ini diharapkan menjadi salah satu animasi yang paling dinantikan karena film ini juga menjadi penanda kebangkitan kembali salah satu franchise atau waralaba animasi paling populer dalam 2 dekade terakhir. Kayak walaupun Shrek udah kemarin 2010 terakhir, tapi short atau apapun itu masih berkeliaran, teman-teman. Terutama aku yang paling sering lewat adalah Donkey ketika sama si naga itu. Luar biasa.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan Force, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
3: Santai siang.

Musim kedua teman-teman dari A Shop for Killers resmi merilis poster dan teaser terbaru dan tentunya kembali menyoroti kisah aksi penuh ketegangan antara Jong Ji-an dan Jong Jin-man ya dalam menghadapi ancaman organisasi dari Babylon. Nah, drama yang diadaptasi dari novel karya Kang Ji-yong ini melanjutkan kisah yang mana sebelumnya Ji-an tinggal bersama pamannya Jong Jin-man setelah kehilangan orang tuanya. Dan Jin-man sendiri diketahui mengelola sebuah pusat perbelanjaan yang menyimpan rahasia berbahaya dan pusat perbelanjaan ini kemudian diwariskan kepada Ji-an setelah kematiannya pada musim pertama, teman-teman. Jadi kita akan melihat ya pada musim kedua. Ini dari teaser menampilkan tentunya ketegangan meningkat termasuk upaya Babylon menjadikan Ji-an sebagai umpan serta perubahan karakter dari Ji-an yang kini lebih tegas dan siap melakukan serangan balik. Karakter development, teman-teman, itu dia yang kita tunggu-tunggu ya, karena dari setiap series masa kagak ada karakter developmentnya, masa MC atau mungkin karakter di sana gitu-gitu aja pasti tidak seru ya. Dan tentunya dengan alur cerita yang semakin luas dan intens, A Shop for Killers 2 ini dijadwalkan tayang pada bulan Juli dan diharapkan menghadirkan lanjutan cerita penuh aksi serta intrik yang lebih mendalam.

0: 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Ini Do, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu Do, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Era Riprodo menyermasi teman terbaik kamu. Nah, info-info ini, info-info berikutnya datang dari Timo Cahyanto, teman-teman, yang mengumumkan sequel The Big Four ya. Karena naskahnya udah masuk draft dan ini berjudul Badai Pasti Kembali. Kayak judul lagu. Itu Badai Pasti Berlalu ya, ini Badai Pasti Kembali. Gimana deh? Naskah ini ternyata ditulis bersama Nicholas Raven, teman-teman, yang dan sudah memasuki draft ke-6. Itu berarti udah naskah setidaknya udah fix kayak gitu biasanya nama-nama ininya. Nama-nama ini ya kayak biasa. Dan dikerjakan ternyata dari Mei 2025. Udah setahun lebih ya. Karena sejumlah pemain utama seperti Abimana, Arya Satya, Lutesha, Ari Kriting, dan Christo Emmanuel juga diperkirakan kembali dalam sequel ini. Kita akan lihat ya The Big Four nanti di, berarti kalau di mungkin 2027 kali ya untuk film ini selesai. Kita lihat aja. Dan infonya ini ada juga Aldi Taher, tadi udah aku bilang, karena Aldi Taher ternyata mendadak memasak dan duel barengan Chef Hideki, jujur, dan mengusung tema yang aku tidak bisa bacakan karena iklan sekali. Dan ini memadukan tentunya hiburan, kreativitas, memasak, dan interaksi bersama pengunjung. Dan kegiatan ini juga menjadi salah satu program unggulan yang paling dinanti pengunjung karena memadukan hiburan dan kreativitas kuliner. Dan siapa sih yang tidak mau ketemu orang paling lucu, teman-teman? Aldi Taher bersama Chef Hideki Fujiwara yang beradu kreativitas dalam tantangan memasak menggunakan berbagai produk dari brand I. Keduanya harus mengolah bahan yang tersedia menjadi hidangan menarik dalam waktu terbatas. Menarik banget sih jujur. Untuk Aldi Taher emang banyak banget ya gebrakannya. Tapi gebrakan tersebut juga udah menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Thank you banget buat yang udah gabung. Tentunya jangan kemana-mana karena bakal ada Lindo yang nemenin kalian dari jam 3 sampai nanti kelan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. So, Febri harus pamit. Have a good day, teman-teman. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan

0: Kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Sore ceria, sore ceria, Pro 2FM, teman terbaik kamu.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Pro2, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo teman Pro2, sore hari ini bareng sama Linda tentunya ya. Setelah tadi sama Febri, lanjut lagi sama Linda tentunya hanya di 95,2 FM di RRI Digital dan juga lewat aplikasi streaming ya. Bukan aplikasi streaming, tapi website streaming ya. Streamingnya di rri.co.id. Oh iya teman Pro2, udah pada tahu belum kalau mulai 1 Juli 2026 registrasi SIM card biometrik resmi diberlakukan untuk seluruh nomor seluler baru ya, dimana kebijakan ini diterapkan sebagai langkah untuk mencegah penyalahgunaan identitas peredaran SIM card ilegal serta berbagai bentuk penipuan digital yang kerap memanfaatkan nomor anonim. Saat ini nomor ponsel tidak hanya digunakan untuk telepon dan pesan, tetapi juga terhubung dengan akun digital, transaksi keuangan, layanan publik, hingga identitas pribadi. Maka dari itu keamanan data pengguna menjadi perhatian utama.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Kamu masih bersama Pro.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ini ada informasi selanjutnya juga ya, terkait dengan persiapan menjelang haul kelima Tuan Guru Haji Muhammad Ridwan Basari atau Abah Guru Kapuh semakin dimaksimalkan oleh jajaran relawan dan petugas lapangan. Rangkaian haul kelima Abah Guru Kapuh ini dimulai sejak hari ini 18 sampai 21 Juni 2026, di mana agenda 18 Juni atau malam Jumat dilaksanakan bagi relawan, 19 Juni malam di Sabtu digelar oleh pihak keluarga, dan puncak bagi umum dilaksanakan pada 20 Juni atau malam Minggu, dan 21 Juni pagi khusus bagi jemaah perempuan wanita. Dan apel kesiapan pengamanan haul kelima Abah Guru Kapuh ini telah dilaksanakan oleh pihak Polres Hulu Sungai Selatan yang melibatkan TNI, petugas Dishub, Satpol PP dan Damkar, relawan dari petugas haul kelima di Mapolres HSS Kamis 18 Juni 2026.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kami udah stay tune pastinya. Dan informasi terakhir ini ya adalah satu lagi informasi terkait akan warga di Banjarbaru sekitar untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan atau mengurus administrasi kendaraan di UPPD Samsat Banjarbaru sementara tidak dikenakan biaya parkir. Hal ini diberlakukan setelah berakhirnya masa kerjasama pengelolaan lahan parkir dengan pihak ketiga.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Informasi kali ini teman Pro 2 berkenaan tentang Polda Kalimantan Selatan kembali gagalkan peredaran 128 kg sabu. Oke teman Pro 2, untuk informasi Polda Kalimantan Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika dalam jumlah besar, di mana ungkap kasus yang dilakukan mulai 8 hingga 12 Juni 2026 yang berhasil mengamankan 128 kg narkotika jenis sabu. Dan ratusan kilogram barang haram ini didapat dari jaringan narkotika lintas provinsi. Jaringan ini juga diduga terafiliasi jaringan internasional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya masih dikutip dari rri.co.id. Berkenaan tentang pembangunan jembatan penghubung di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4,5 Banjarmasin mendadak jadi sorotan. Proyek tersebut lebih dulu membongkar trotoar milik pemerintah, sementara izin untuk bangunan utama yang akan terhubung dengan jembatan itu ternyata belum terbit. Fakta ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengapa fasilitas pejalan kaki dibongkar ketika legalitas bangunan yang menjadi tujuan akses jembatan belum sepenuhnya rampung. Dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, membenarkan bahwa izin yang dimiliki saat ini baru sebatas untuk pembangunan jembatan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Gibol, Man versus Machine.

0: Gibble, Man versus Machine. Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Okay, teman Pro 2 yang pastinya sudah ditunggu-tunggu sekali, Gibble Man versus Machine ya teman Pro 2 untuk sore hari ini bareng sama Linda. Gimana yang masih deg-degan untuk pertandingan nanti malam, meskipun mungkin yang match day-nya udah kayak agak lega gitu ya. Ada yang kemarin Belanda versus Jepang, terus Argentina versus Aljazair ya, terus Portugal juga yang udah kelar tadi malam sama siapa, Pep? Kongo ya? Iya benar. Okay. Terus juga yang di luar prediksi sih, kemarin tuh aku sempat prediksiin kayak Spanyol versus Tanjung Verde tuh bisa lah 1-0 atau 2-1. Ternyata 0-0 ditahan imbang ya. Benar-benar bisa aja di luar prediksi gitu. Nah, nanti malam teman Pro 2 akan ada pertandingan antara Republik Ceko versus Afrika Selatan di grup A ya, pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nah, ngomongin soal prediksi pertandingan pada nanti malam teman Pro 2 ya, apakah sudah memprediksikan teman Pro 2 kira-kira bagaimana nantinya pertandingan antara Republik Ceko versus dengan Afrika Selatan? Apakah bisa mereka untuk memenangkan pertandingan, apakah Ceko, apakah Afrika Selatan? Karena Ceko dan Afrika Selatan ini sama-sama dalam posisi terdesak lah ya di Piala Dunia 2026 seiring kekalahan di laga pertama yang mereka terima. Nah, kita akan tanya juga nih Machine, gimana tanggapannya sebagai pecinta sepak bola terkait akan prediksi pertandingan nanti malam antara Ceko yang akan menghadapi Afrika Selatan dalam laga kedua Piala Dunia 2026 di Atlanta pada malam hari ini. Oke.
1: Let the schedule for you. Menarik sekali. Pertandingan antara Ceko dan Afrika Selatan ini memang sangat krusial bagi kedua tim, mengingat mereka sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka grup A. Kalau kita melihat situasi terkini, Ceko sedikit lebih diunggulkan berkat performa mereka yang sedikit lebih stabil saat menghadapi Korea Selatan. Sementara itu, Afrika Selatan harus berjuang keras setelah kehilangan dua pemain akibat kartu merah saat melawan Meksiko. Prediksi saya, pertandingan ini akan berjalan ketat dan sengit, dengan kemungkinan Ceko bisa meraih kemenangan tipis berkat organisasi permainan yang lebih rapi. Apakah Anda punya pandangan lain mengenai laga ini?
0: Oke, kalau bicara pandangan lain ya teman Pro 2 ya, terkait dengan Ceko dan Afrika Selatan ya, sama-sama dalam posisi terdesak yang kayak aku bilang sebelumnya tadi ya, di Piala Dunia 2026 ini seiring kekalahan di laga pertama yang mereka terima. Ceko kalah dari Korea Selatan, sedangkan Afrika Selatan tumbang di hadapan Meksiko. Nah, kondisi ini tuh membuat kedua tim bakal menjalani laga hidup mati, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kemenangan akan membuka kembali peluang mereka ke fase knockout. Sedangkan kekalahan juga akan menempatkan mereka dalam posisi yang makin sulit untuk lolos ke fase knockout. Gimana tanggapan Machine nih kira-kira teman Pro 2 ya?
1: Betul sekali. Ini akan jadi pertandingan yang penuh dengan ketegangan. Situasi hidup mati ini justru bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari para pemain, karena mereka harus tampil habis-habisan untuk meraih poin penuh. Mengingat Afrika Selatan harus mengatasi absennya beberapa pemain pilar, mereka mungkin akan mengandalkan semangat juang yang tinggi dan strategi serangan balik yang cepat. Sementara itu, Ceko akan berusaha mendominasi penguasaan bola dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol. Kira-kira, siapa kunci permainan yang Anda jagokan untuk

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
1: G-Ball, Man vs Machine.
3: Oke, masih di G-Ball, Man vs Machine ya. Terkait pertandingan yang akan ditandingkan pada nanti malam ya, ada Republik Ceko versus Afrika Selatan. Nah, jadi kalau ngomongin soal Ceko versus Afrika Selatan nih ya, yang mana pertemuan ini tuh bisa dikatakan ya benar laga hidup mati ya bagi Ceko ataupun Afrika Selatan, teman Pro 2. Soalnya kedua tim ini sama-sama kalah di match day pertama di grup A nih ceritanya. Apalagi di laga pertama Ceko sebenarnya tidak beruntung kalah ya dari Korea Selatan karena mereka tampil lebih dominan. Tapi kalau Afrika Selatan ya bisa dikatakan juga memang kalah kualitas lah ya, hingga kalah 0-2 dari Meksiko. Dan mengacu performa tersebut, Ceko rasanya pantas deh kalau pengen diunggulkan gitu ya. 2-1 atas Afrika Selatan boleh lah ya. Tapi gimana kira-kira menurut Meshin sebagai pecinta sepak bola kali ini, teman Pro 2?
4: Analisis Anda sangat masuk akal. Memang benar, Ceko menunjukkan permainan yang menjanjikan saat melawan Korea Selatan. Meskipun akhirnya harus kalah akibat kelengahan di menit-menit akhir. Sementara itu, Afrika Selatan memang menghadapi kesulitan besar saat menghadapi Meksiko. Prediksi skor 2-1 untuk kemenangan Ceko sangat beralasan, mengingat motivasi tinggi yang dimiliki oleh tim Eropa tersebut. Semoga pertandingan nanti malam benar-benar menyajikan tontonan berkualitas dan menegangkan. Apakah Anda sudah bersiap untuk menontonnya? Atau punya ritual khusus untuk menyambut laga ini?
3: Waduh, agak berat ya kalau sampai pakai ritual ya, teman Pro 2 ya. Tapi kalau untuk Ceko versus Afrika Selatan sih yang jelas teman Pro 2 ya, ya bisa dikatakan ya sama-sama di ujung tanduk usai kekalahan di laga perdananya. Karena itu mereka harus benar-benar mati-matian beraksi di laga kedua pada nanti malam. Yang pasti sih kondisi ini membuat kedua tim akan saling serang mungkin ya di sepanjang laga. Gimana menurut Machine nih kira-kira teman Pro 2 ya, untuk perda pertandingan nanti malam? Dan mungkin bisa aja nih jadi pendapat terakhirnya ya teman Pro 2 ya, untuk Machine pada kali ini gitu. Apakah bakal memilih Afrika Selatan atau lebih ke Ceko atau gimana, atau setuju kira-kira bakal keduanya bakal sama-sama saling serang di sepanjang laga? Coba kita tanya Mission kali ini teman Pro 2.
4: Saya setuju sekali. Mengingat kedua tim berada di ujung tanduk, kita pasti akan melihat permainan yang penuh determinasi dan intensitas tinggi sejak menit pertama. Kedua pelatih kemungkinan besar akan menerapkan taktik menyerang untuk mencari gol lebih dulu, yang bisa menghasilkan pertandingan terbuka dan menarik bagi kita sebagai penonton. Semoga pertandingan nanti malam benar-benar menghibur dan memberikan tontonan berkelas. Selamat menikmati laganya, dan semoga tim jagoan Anda bisa meraih hasil terbaik.
3: Oke deh, siapapun yang kamu jagokan teman Pro 2, baik itu Ceko ataupun Afrika Selatan, pastinya yang bisa pasti udah menampilkan yang terbaik lah pastinya ya. Oke deh, itu dulu Gible Man versus Machine kita hari ini di hari Kamis ya, tanggal 18 Juni 2020 bareng sama Linda. So keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.
0: Gible Man versus Machine.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro2 Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro2 masih setia tentunya di Wush ya, waktu ngobrol sore hari. Masih bareng sama Linda juga, teman Pro2 ya, di sore hari ini. Nah, teman Pro2, aku pengen bahas-bahas apa nih yang menarik nih kira-kira ya untuk kita bahas sore hari ini, pastinya yang menginspirasi ya. Apalagi buat kamu-kamu nih sebagai generasi muda. Kalau bukan dari diri sendiri, siapa lagi gitu ya. Nah, jadi yang lagi pengen membangun personal branding juga nih teman Pro2 ya. Ini bisa jadi kunci pengembangan karir bagi khususnya kamu mahasiswa ya. Personal branding bukan berarti membangun citra palsu, melainkan menunjukkan kepribadian, kemampuan, dan nilai yang dimiliki secara konsisten. Nah, dengan personal branding yang baik, mahasiswa tuh akan lebih mudah dikenal sebagai individu yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Membangun personal branding juga tidak harus menunggu lulus kuliah. Justru masa perkuliahan menjadi waktu terbaik untuk mengeksplorasi minat, mengembangkan keterampilan, sekaligus membangun reputasi positif ketika nanti memasuki dunia kerja. Rekam jejak ataupun bisa menjadi keunggulan dibandingkan pelamar lain. Agar tidak bingung memulainya, ada beberapa cara membangun personal branding sejak masih menjadi mahasiswa. Apa itu kira-kira? Stay tune terus di Pro2 RRI Banjarmasin.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi nih cara-caranya teman Produer ya. Yang pertama, kenali potensi dan minat yang dimiliki dulu. Lalu yang kedua, aktif mengikuti organisasi dan kegiatan kampus. Lalu yang ketiga adalah bangun sejak digital. Bangun jejak digital yang positif maksudnya ya. Dan perbanyak juga portofolio dan pengalaman, serta konsisten belajar dan membangun relasi ya. Dengan membangun personal branding sejak kuliah, ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan karir. Ingat, personal branding itu bukan tentang berpura-pura jadi orang lain. Sebaliknya, personal branding adalah proses menunjukkan versi terbaik dari diri sendiri secara otentik dan konsisten. Thank you banget buat yang udah stay tune. Tetap setia terus di Produer RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request Time.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke teman produer, silakan yang mau request lagu favoritnya, boleh banget Indonesia, internasional, K-pop juga boleh ya. Langsung aja request yang happy gitu teman produer, masa langsung galau sih aku disuruhnya. Akhirnya udah ada yang request ya teman produer ya, langsung disodorin lagu galau sih. Ada Dudi Dudi Dam Dam Dam requestnya lagu Takkan Terulang ya. Terus ada Zulia juga yang request lagu Remuk. Sedih banget. Terus juga ada requestan darinya Sruni Nurul yang request lagu darinya Sabrina Leanor. Haha. Lalu ada masih banyak lagi nanti abis ini ya teman produser.

Oke, kita lanjut lagi tuh Om Roy 2 puterin requestan Sruni Nurul ya, yang request lagunya mana nih mouse-nya? Oh, bukan. Sruni Nurul yang request lagu Sabrina Leonor. Haha. Terus tadi yang request lagunya siapa lagi? Sama Cipta Jaga Terasa, ada siapa tadi ya? Oh, ada Cegil Waras, masih adakah Cegil Waras? Panggilan kepada Cegil Waras. Kalau masih ada kita puterin lagunya, kalau enggak kita skip lagunya ya. Stay tune. Boleh juga, masih, oke, sip, cakep. Oke, kita puterin dua lagu langsung ya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi request berikutnya teman Pro 2 ya. Yang datang dari siapa nih yang request nih? Last Forever darinya Rini yang request ya. Lagu darinya Leni. Terus ada lagi yang request nih teman Pro 2 ya. Darinya Muhammad Basir yang request lagunya Yopia Nuno sempat memiliki. Yang mau request tunggu apa lagi? Buruan langsung gabung, langsung request di sore hari ini bareng sama Linda ya.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman-teman.

Produ RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut kita ke request yang udah masuk ya teman Produ ya. Sore hari ini udah ada lagi yang request ya, lagu darinya Ed Sheeran, teman Produ. Nih, darinya Pia yang request lagunya Ed Sheeran, Photograph. Terus ada Herman yang request lagunya Agnes Mo, Matahariku. Apakah mataharinya sudah terbenam? Sepertinya belum ya.

0: 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 Request, Request Time.

Oke teman Pro 2, sepertinya kalian pada setia semua nungguin lagunya diputer, cakep banget sih. Semangat ke tap-tap lopnya ya di TikToknya teman Pro 2. Oke kita lanjut lagi nih ke requestan Nina Rocky, request lagunya Cugel ya teman Pro 2 ya. Terus tadi juga ada di WhatsApp yang request nih teman Pro 2 ya. Assalamualaikum, selamat sore kakak, apa kabarnya hari ini? Kabarnya 50-50. Nama aku Barum dari Jakarta, requestnya sendiri lagi dan stay tune-nya di RRI Digital. Cakep.

ke requestan agak cepet sih ya, teman Pro 2. Requestan darinya balai.arsif yang request lagunya Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Berapa kali ya? Berkali-kali mungkin ya. Sampai nunggu capek dulu katanya. Ada Sria Selalu yang request lagunya Leo Lanskart lewat lagunya Sumpah Mati.

Oke, itu ngobrol dua terakhir kita puterin requestan darinya Bubble lewat lagunya Justin Bieber Dizes ya. Terus juga ada Tak Berdaya dari Senandika, requestan darinya Melly Sambil ya. Thank you banget buat yang udah request. Stay tune terus di Pro Daerah di Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Ada hal-hal yang kadang menghambat kita untuk move on dan maju. Salah satunya adalah beban di masa lalu. Buku Berdamai dengan Masa Lalu ini merupakan novel motivasi karya Asti Musman. Buku yang dicetak pertama kali pada 2019 ini merupakan rangkaian buku motivasi setebal 240 halaman bertujuan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih maju dan tidak terbayang-bayang oleh masa lalu. Manusia kadang menyadari bahwa ada hal-hal yang harus dilanjutkan untuk hidup yang jauh lebih baik. Bukannya tidak ingin move on dari luka di masa lalu, tapi kenyataannya begitu sulit untuk tidak berhenti menengok masa lalu. Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh Asti Musman sebagai pembuka jalan bagi mereka yang kesulitan berdamai dengan luka dan beban di masa lalu, yang bahkan masih sering menghantui hingga kini. Berdamai dengan masa lalu bukan berarti kita perlu melupakan apa yang sudah terjadi, melainkan dengan cara menerima kenyataan akan hal yang sudah pernah terjadi. Sebab, dengan menerima manusia akan merasa jauh lebih baik. Asti Musman menjelaskan pandangannya yang mampu merubah cara pandang kita tentang menyikapi masa lalu yang kurang baik. Bisa jadi masa lalu itu terlalu menyakitkan untuk diingat, bisa karena kegagalan di masa lalu yang masih membebani maupun pernah kehilangan seseorang yang berharga di masa lalu. Apa saja bentuk kesedihan yang berhubungan dengan masa lalu, kita perlu ingat semua itu merupakan hal yang sudah terjadi, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah kembali memutar waktu. Sehingga, alih-alih sibuk menyayangkan apa yang sudah terjadi, kita bisa menjadikan masa lalu sebagai pengalaman hidup, dan dari pengalaman tersebut, manusia mampu belajar serta memperbaiki supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Hal ini berlaku untuk segala jenis permasalahan, baik tentang relationship atau masalah lain yang sekiranya masih sering membuatmu merasa terbebani. Asti Musman mengajak kita semua untuk beranjak dari bayang-bayang masa lalu, supaya bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan menerima kenyataan, memahami bahwa kesalahan adalah suatu hal yang lumrah, di mana semua orang pernah melakukannya, dan menjadikannya pelajaran terbaik supaya manusia tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian esensi buku Berdamai dengan Masa Lalu, karya Asti Musman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Sungguhnya yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ibadah bukan cuma hanya hubungan kita dengan Rabbul Alamin, bukan cuma baca Al-Qur'an, bukan cuma salat malam, bukan cuma ketika kita haji atau umrah, bahkan hubungan kita dengan sesama, dengan orang tua kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita merupakan ladang pahala yang besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer keimanan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling berakhlak mulia di antara mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahu wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada yang lebih berat diletakkan di timbangan pada hari kiamat kelak seperti akhlak yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajata sawamal qawam." Sungguh seorang dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang senantiasa solat malam dan senantiasa berpuasa sunnah. Taruhlah dia tidak suka solat malam, taruhlah dia malas puasa sunnah, tapi dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang-orang tersebut. Oleh karena ini semua menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Makanya Nabi SAW bersabda, "Inna mubu'aithu liutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya akhlak mulia terfokus pada tiga perkara, yaitu badlun nada wa kafful adza wa talaqatul wajhi, yaitu mudah menolong, ringan tangan, kafful adza, tidak mengganggu orang lain, wa talaqatul wajhi, dan murah senyum. Barang siapa yang dalam dirinya terkumpul tiga perkara ini, mudah membantu orang lain, ringan tangan, tidak pernah mengganggu orang lain dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan komentarnya, dengan cuitannya, talaqatul wajhi, murah senyum kepada sesama, murah senyum kepada orang yang setara dengan dia, murah senyum dengan orang yang mungkin lebih rendah ekonominya, murah senyum dengan pembantunya, dengan supirnya, maka ketahuilah dia orang berakhlak mulia.

0: kalian berdua, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Oke, teman Pro 2, thank you banget buat kami udah stay tune ya hari ini bareng sama Linda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin karena STM jam malam ini bareng sama siapa? Bareng sama Arini. So, Linda pamit, sampai jumpa lagi teman Pro 2. See you next time and bye-bye.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.

RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng sama Arvini di sini. Siapa yang kangen aku? Semua pasti kangen aku. Sorry ya guys, aku kan kemarin terakhir siaran itu subuh tuh. Kayaknya jarak itu sangat lama memisahkan kita ya. Jam 10 pagi kemarin sampai jam 7 ini kita baru bertemu kembali. Astagfirullah, pasti kalian kangen banget sama aku kan, teman Pro 2. Biasa aja, padahal aku tahu sebenarnya kita jam aku melebay-lebaykan diri supaya dikangenin aja teman Pro 2. Tapi ini ada info penting dari aku untuk kalian semua teman Pro 2. Dikarenakan bagi para konten kreator nih, pengumuman yang menjalankan medsosnya sebagai usaha wajib punya NIB katanya. Jadi pemerintah Indonesia secara resmi mengakui pembuat konten sebagai kategori bisnis yang berbeda di bawah 2025 Indonesia Standard Industrial Classification dan menandai langkah penting menuju formalisasi ekonomi pembuat konten. Katanya di bawah peraturan baru, pembuat konten yang mengoperasikan akun media sosial mereka sebagai usaha komersial diwajibkan untuk mendapatkan nomor identifikasi bisnis KBLI 2025 secara resmi diberlakukan pada 18 Desember dengan bisnis diberi waktu hingga 18 Juni 2026. Makasih Mas Gesit. Iya. Dan katanya kebijakan ini berlaku untuk membuat-pembuat konten yang menghasilkan pendapatan dari konten mereka termasuk melalui endorsement, sponsorship, perjanjian iklan, kolaborasi merek, dan program monetisasi platform dengan memperkenalkan klasifikasi hukum khusus untuk membuat konten. Pemerintah telah memberikan pengakuan regulasi yang lebih jelas bagi industri menempatkan pada posisi yang sama dengan sektor bisnis lainnya. Pembuat konten dapat mendapatkan NIB secara independen melalui platform SSE dan juga dengan memilih kode klasifikasi. Aduh, kita lihat komen nanti ya, apakah akan, sepertinya akan rame nih teman Pro 2, karena nih pengguna sosmed untuk usaha ini kan lumayan banyak ya. Kita lihat nanti apakah respon para konten kreator ataupun para pelaku usaha yang aktif di sosial media. Kita lihat habis nih teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tapi Bro Yermasin, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

apa namanya apa yang mengusahakan gitu. Jadi banyak yang komen nih, Shelfie Mela, merintis gak dimodalin, giliran sukses malah di pajakin. Nah mungkin itu bentuk kekecewaan ya, karena ini jadi bikin ribet sih untuk beberapa orang teman produa ya. Jadi kayak ngerasa ini kita ngerasa usaha kita gak nyenggol siapa-siapa loh gitu. Terus ada yang bilang HP beli sendiri, kamera beli sendiri, modal konten sendiri, gak ada yang bantu, pas sudah ada duitnya malah jadi gini, katanya gitu. Ada yang komen sehat-sehat tuh NI gitu. Ini agak sebenarnya agak menakutkan nih komennya, tapi gak apa-apa ya teman produa, katanya kirain yang suka nambah beban cuman fitness coach. Gimana nih menurut kamu para pelaku usaha, atau kamu ngerasa ya ya udah nggak apa-apa ini mempervalid aja usaha dan lain-lain? Kasih tau sama aku ya di Prodo, komenin sampai jam 8 nanti, oke?

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: well done. Together. In my
1: flashlight. Hello everyone, terima kasih teman terbaik kamu ya. Masih kita bacain komen tentang konten kreator yang harus punya NIB teman pro 2. Yang bilang, ayo kita jalan ikan sapu-sapu. Ada yang komen kayak gini, tapi dia pakai GIF filter gitu. Kalian semua kenapa sih pada jahat? Lucu banget ya orang-orang. Terus ada yang bilang, dikasih parfum gratis semua negara sama negara luar, digunakan dengan baik dan sangat berguna untuk UMKM. Eh, malah ada aja peluangnya buat mereka-mereka katanya. Ini cius nih, berarti Mimin harus datang NIB toko ini ya. HP beli sendiri, konten modal sendiri, gak pakai lapak apa-apa. Sosmednya juga punya Mas Mark. Tetap aja diracokin, coba spill apa sih emang benefitnya kalau negara mau gratisin ongkir dan biaya admin, Mimin daftarin deh sekarang. Wih, bener juga ya, masuk akal nih pertanyaannya teman pro 2. Kita lihat respon ya. Terus saya bilang, perasaan semua ngurus sendiri. Aduh, kasihan banget nih, memang memancing keributan sih teman pro 2.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Evaluasiin teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, kalau menurut kamu, apakah kamu kalau misalkan punya usaha mau nih bikin NIB? Aku sih, aku ngerasa pasti banyak yang kayak males sih, apalagi dia bilang kayak, ini apa sih gitu, kita kayak gak minta bantuan siapa-siapa tapi kenapa harus bayar gitu kan. Ini akan jadi permasalahan yang menurut aku akan dibahas banget sih kalau misalnya ini benar-benar terjadi. Menurut kamu gimana teman Pro 2?

pengen memasang teman terbaik kamu. Itu dia tadi Pro 2 komen malam hari ini, teman Pro 2. Intinya sih ya, kita lihat kebijakannya aja, apakah akan terjadi itu atau enggak. Semoga ya jelas aja kebijakannya ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu, Kitchening itu si Perbanyar Masin. Selain ini bakalan ada info Pro 2 dan juga music live chat. Si Kitchening di Perbanyar Masin, teman terbaik kamu.

0: 48 tim naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari Banjarmasin. Persiapan menuju ajang Putri Pelajar Nasional 2026 terus dimatangkan oleh Kalesa Haira Syahbana selaku Putri Pelajar Kalimantan Selatan, dan ia merupakan delegasi daerah yang akan mewakili Banua di tingkat nasional. Berbagai bekal terus ditingkatkan melalui pembinaan yang mencakup peningkatan wawasan, kemampuan komunikasi, pengembangan karakter, serta pemahaman terhadap budaya dan potensi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam program Pantren Beisukan pada RRI Pro 4 Banjarmasin dan juga di Bandu oleh Padil dan juga Syahril. Di mana ajang Putri Nasional bukan sekedar kompetisi penampilan, kegiatan ini menjadi wadah pembentukan generasi muda berprestasi, berkarakter, dan mampu menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya dari Banjarbaru, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong pertumbuhan koperasi melalui kemudahan akses permodalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng lembaga pengelola dana bergulir Kementerian Koperasi untuk memberikan pembiayaan berbunga rendah bagi koperasi produktif di daerah. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan akses permodalan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi di Kalimantan Selatan selain pengelolaan organisasi yang profesional. Guna membantu perkembangan koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel telah menggelar kegiatan bimbingan teknis proposal elektronik LBDB serta menjalin komunikasi dengan LPDB Kementerian Koperasi terkait program pembiayaan kepada koperasi-koperasi di Kalimantan Selatan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi terakhir untuk malam hari dari Banjarmasin. Kota Banjarmasin resmi menjadi kota ke-17 dalam pelaksanaan program Kota Masa Depan. Berani Digital ditandai dengan puncak kegiatan yang berlangsung meriah di Balai Kota Banjarmasin pada Kamis 15 Juni 2026, di mana program ini merupakan kolaborasi Grab Indonesia, OVO, OVO Finansial, Kementerian UMKM, RI, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Apendo serta OJK. Program tersebut bertujuan mempercepat digitalisasi UMKM sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal, di mana puluhan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Banjarmasin mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya. Dan juga dikatakan bahwa Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ibu Ananda, turut menyambut baik hadirnya program tersebut agar dapat membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan yang seperti keterbatasan modal, literasi digital, dan juga akses pasar. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rni.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.

0: Om Prodosa, kita ikuti musik live chat bersama Prodo Jakarta.
1: Wulandari.
2: Ya udah, pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0819-8105.
1: Aku bisa langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
2: bener.
1: Drop aja di live chat YouTube RR Jakarta.
2: Kalau gitu jangan malu-malu dulu, karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Share.

0: Alright teman bro, kita sudah di Music Live Chat. Tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Iya nih, Shahabee.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih ya?
1: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan ya. Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari cerita tadi sih Dewi lebih challenging.
0: Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Tadi gue mampir.
1: Iya, mampir lo. Katanya lo sih dari sana
0: katanya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good. Alhamdulillah, I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih. Kayaknya ada barangnya soal depan.
0: Ini kelihatan sih di in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih. Ini kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, hey, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malam, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi gak ada yang gak ada.
2: Sepeda ngetren.
1: Sepeda sih.
0: Sepeda lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi ini lagi yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya tuh?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini. Dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Jadi
2: pas banget.
1: Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu apa namanya lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
1: Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, okay nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh kayak. seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah, ini kalau kemarin salah paham ya berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham miskomunikasi and stuff kan. Nah, kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu.
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi emang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayaknya Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan sering kayak gitu dan waktu itu I was tired of being misunderstood akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini nah tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita kuorongkot tanda kutip kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali ya.
2: Betul.
0: Karena dia takut gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali red flag.
1: Aduh. Apa sih red flag? Masa langsung gitu? Masa langsung gitu?
0: Apa red flag lo edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya. Apa? Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda. Kanan itu gimana orang lain melihat lo. Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya. Nah kalau dari pembacaan gue. Orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya kan? Kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: STMJ, sampai tengah malam aja.

Aduh, ngerumasin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kali ini, karena aku tadi habis makan bersama sahabat aku namanya Fitriana. Aku tadi mau bilang Fitriona, teman pro 2 ya. Aku mau bahas tentang komunitas food ya. Aku mau bahas tentang komunitas kuliner. Ada namanya Natural Cooking Club atau NCC. Di mana komunitas ini ya digawangi Fatmah Bahalwan dan teman-temannya sukses mengumpulkan orang-orang pecinta kuliner. Berawal dari komunikasi elektronik via Milius, kini NCC bertransformasi menjadi wadah kursus membuat makanan. Ih, keren banget. Terus kan sistem kekeluargaan membuat komunitasnya terus berkembang pesat di Instagram resminya. Komunitas kulinernya sudah diikuti lebih dari 24.000 followers. Pecah. Dan juga jangkrik kuliner. Wey, no. Ini bukan jangkrik ya. Tapi ini awalnya komunitas ini terbentuk secara tidak sengaja. Katanya kumpulan 14 orang suka makan akhirnya mengikutkan komunitas ini via media sosial Instagram dan terbentuk pada September 2017. Komunitas ini berkembang sangat pesat dan awal kegiatan mereka adalah mencicip kuliner yang ada di sekitaran Jabodetabek. Dan hingga kini akun Instagram komunitas jangkrik sudah diikuti 16.000 followers. Keren-keren ya orang-orang nih. Turn the headphone up. Check. Yeah. Yo. It's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense of sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ace. I can make it so thick like a Kim Kardashian. Wanna go

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.

Reinformasiin teman terbaik kamu. Komunitas berikutnya ada Indonesian Food Blogger, di mana komunitas ini adalah kumpulan blogger yang suka makan dan masak. Dan dalam komunitas ini, seluruh anggotanya itu bisa dipastikan suka makan. Dan beberapa kegiatan juga sering dilakukan seperti review restoran bareng ataupun sekedar kopi darat sambil ngopi cantik. Asik kopi cantik ya teman Prodo. Terus ada juga Negeri Rempah, di mana komunitas ini adalah peduli orang-orang yang peduli rempah, which is good ya teman Prodo. Terus juga ada Jalan Sutra. Ini adalah ternyata komunitas yang diprakarsai oleh Bapak Mendiang Bondan Winarno. Selain sebagai komunitas, Jalan Sutra juga merupakan penerbit buku yang beberapa bukunya adalah hasil karya Pak Bondan. Wah, ini ternyata gede-gede ya komunitasnya, bukan komunitas yang ecek-ecek gitu loh teman Prodo. Dan ini semuanya seputar kuliner. Ada yang pernah udah kamu follow gak teman Prodo?

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

informasikan teman terbaik kamu, teman Pro 255 menit pas pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, selain ini bakal ada request time. Yo, siap-siap teman Pro 2, kita request time di malam hari ini. So keep tuning di program yang teman terbaik kamu.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banyuwangi.

RI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih barengan sama hari ini teman Pro 2 di malam hari di Request Time. Request udah hampir penuh ya, baru jam segini loh teman Pro 2 ini. Udah tadi udah ada request yang pertama tuh udah masuk request ya, Bahrom dan juga Lara. Ini kita lanjut ke request tadi ada di WhatsApp, ada Mr. NNG sama tadi bahasin request lagu Noah dengan Kisah Cintaku. Terus juga Bubble yang request lagunya One Direction dengan Nate Chance. Langsung aja aku puterin teman Pro 2 menemani kamu sampai dengan jam 11 nanti. Ini telat dikit, request udah penuh, jadi aku gak jamin ya. Buat kamu yang request masih sisanya nih 0811531420, Instagram di @rr_probanjarmasin, dan juga di TikTok di username yang sama, dan juga di live chat Radio Digital.

Eri berikan wasi teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Ini ke request berikutnya nih. Ada yang request lagi. Tadi request ada beberapa request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Sama Sria yang request lagunya Rio Lascar dengan Sumpah Mati. So buat kamu langsung aja, buat yang belum request masih bisa nih 1-2 lagu lagi. Aku tunggu ya sampai jam 11 malam nanti.

Yasin, teman terbaik kamu, teman produk. Kita lanjut ke request berikutnya nih ya. Ada Amalia dan juga Navita yang request lagu Takkan Terulang. Terus ada Pip Jikustik Puisi. Ini Pipnya masih ada enggak ya? Kayaknya masih ada sih di sini. Coba Pip muncul dirimu kalau masih ada ya. Kalau enggak ada nanti diganti sama lagu yang lain. Yang jelas, ini udah enggak bisa request, udah full banget ya, moderator dibantu ya teman produk untuk kasih tahu kalau semuanya full ya. Jadi buat yang request di WhatsApp, di TikTok ataupun di Instagram, mohon maaf banget. Nanti mungkin besok pagi sama penyiar

Erin udah ngirmasin teman terbaik kamu, teman Pro 2, Lyodra, Triganya, kau request sama Lara sama Alisa, request lagunya Fidanto dengan Hi-Fi semenjak ada dirimu. Sejauh ini belum ada yang skip, so belum ada kesempatan buat kamu untuk masuk ke dalam celah request time ini. Parah nih malam ini kesetiaan kalian adalah andalanku. Oke, langsung aja lah aku puterin teman Pro 2.

Dari Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke request berikutnya, ada Julia dan Angie Carvalhor Muk, terus juga Dayan yang request lagi Somebody dengan Homebreaker. Teman Prodo menemani kamu sampai dengan jam 11, request sudah full, udah gak ada request lagi, oke? Okay?

requestannya Ian yang lagi sakit ya, semoga cepat sembuh ya dengan lagunya. Semoga, siapa tahu kan dengan dengerin suara aku dan juga dengan requestan lagunya sembuh. Aku kan nggak tahu ya, siapa tahu aku bisa jadi penyembuh untuk kamu-kamu yang kecapean, untuk kamu yang sakit, untuk kamu yang sakit hati gitu ya. Walaupun aku, udahlah, teman Prado ya. Kita langsung lanjut ke request berikutnya dari Rian. Rian nih hilang ya, Rian. Oh ada, di sini ada sih ya, Rian. Apakah kamu masih ada? Ini requestannya Nirina Jubir, Hari Ini Esok dan seterusnya. Terus juga aku PNRM yang request lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu. Menemani kamu di malam ini, benar-benar gak ada yang skip. Langsung aja kita lanjut ya.

kasih teman terbaik kamu, aku mau ngasih lagu buat yang habis balik badminton katanya ya. Katanya kalau malam Jumat itu jadwalnya main badminton. Keren banget olahraga malam-malam ya, nggak semua orang loh masih mau olahraga malam pula gitu kan. Nggak apa-apa, semoga sehat terus, semoga aman terus, oke? Okay? Katanya request lagunya Nyoman Paul, Mundur Perlahan. Bener, tapi requestnya abis olahraga cuman parah banget. Masa mundur perlahan, mundur di siapa kamu? Terus juga ada tuh high request lagunya Armada dengan Ku Ingin Setia. Sekaligus aku tutup ya requestnya, thank you banget yang udah request. Selain ini bakal ada Jazz Music, Sakyo Chining di Barang Yang Remasin, teman terbaik kamu, check this out.

0: Radyo'ya ben gelmem.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Secara umum, perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim, diantaranya adalah efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, penggunaan chlorofluor carbon yang tidak terkontrol, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk bumi kita, untuk masa depan kita, RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Abis nih.
1: Kemarin bukannya masih ada?
0: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah abis duit banyak dan ngutang sana-sini.
1: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah abis duitnya.
2: Hindari judi, biar gak rugi.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Mau Prodo yang ada di sini kami menemani kamu menghantarkan akan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 18 Juni 2026 dari program dari Banjarmasin. Kami kembali lagi dari besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 90.5 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro2 di mana saja kamu berada. Inilah Program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Jumat 19 Juni 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Tuh, ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen,
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen, sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Pagi.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Minder bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.
4: Just Music Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cat. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Baru. Operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap seorang warga yang terjatuh dari kapal nelayan di perairan Senakin, Kabupaten Kota Baru resmi dihentikan pada Kamis 18 Juni 2026. Keputusan ini diambil usai tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan korban. Korban yang diketahui berinisial M berusia 42 tahun dilaporkan hilang sejak Sabtu 14 Juni dan diduga kuat terpental dan jatuh di dalam aliran laut setelah kapal nelayan yang digunakannya mencari ikan tersambar petir.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kekhawatiran terjadinya lonjakan migrasi penggunaan bahan bakar minyak non-subsidi jenis pertama ke BBM subsidi jenis pertalite sempat mencuat di tengah masyarakat. Hal ini menyusul adanya langkah penyesuaian harga produk Pertamax yang resmi diberlakukan pada 10 Juni lalu. Lonjakan harga ini mencapai 31% memicu fenomena pergeseran konsumsi di tengah masyarakat, yang mana pasalnya harga Pertamax di wilayah Kalimantan Selatan menyentuh angka 17.000. Dan dari hal tersebut, Pertamina mengimbau masyarakat agar tidak perlu panik atau khawatir akan potensi terjadinya kelangkaan pertalite. Masyarakat juga diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan bahan bakar demi memastikan pasokan energi di Kalimantan Selatan tetap terjaga.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Balangan, di mana dari BPBD Balangan ini dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, BPBD Kabupaten Balangan menerima kunjungan kerja dari BPBD Kabupaten Barito Kuala, dan pada pertemuan tersebut BPBD Balangan membagikan pengalaman berharga mereka terkait program mitigasi dan tata kelola kelembagaan. Bentukan forum pengurangan risiko bencana serta sistem perhitungan pasca bencana menjadi dua fokus utama yang dipelajari oleh BPBD Batola, dan Kepala Pelaksana BPBD Balangan Rahmi berkomitmen penuh mendukung langkah penguatan instansi dalam penanganan kebencanaan di daerah. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Selamat pagi. Dis pada trending and topic zone atau T-zone pagi hari ini, teman-teman. Barang Nova Febri juga kita bakal ketemuan dengan berbagai macam hal, info dan juga lagu-lagu yang tentunya bikin semangat ya buat kalian di hari ini. Hari Jumat di 19 Juni 2026, teman-teman. Thank God it's Friday, artinya besok udah weekend buat kalian yang punya weekend ya. Buat yang sip-sipan sih ya udahlah, enggak apa-apa. Weekend juga biasanya jadi suatu apa ya? Mungkin lebih ke vibes-nya aja kali ya, walaupun bekerja di weekend ya pasti aduh harusnya libur. Cuman kan ketika pulang suasana biasanya lebih meriah dan lebih ceria ya di jalan segala macam. Tapi ada juga yang mungkin yang aduh kenapa sih macet dan lain-lainnya. Anyway, teman-teman di jam 6 kayak biasa kita bakal bahas nih healthy life, kita bakal bahas hal-hal yang mungkin bisa jadi insight baru untuk kesehatan, terutama untuk anak muda sekarang. Kita harus banget melek dari kesehatan pribadi dan juga lingkungan kayak gitu. Terus nanti di jam 7 bakal ada T-Zone, Trending and Topic Zone. Kita akan cek-cek nih ragam peristiwa apa yang mungkin terjadi di internasional dan juga nasional yang tentunya lagi hangat banget dibicarakan. Tentunya aku ambil nanti dari rri.co.id juga. Dan di jam 8 bakal ada Prodo Entertain. Terus di jam 9 nanti kita bakal ketemu sama teman-teman dari PP Legasi, yakni di lingkungan hidup. Kita akan bahas terkait sebuah mungkin beberapa kali kemarin juga sempat kejadian terkait sampah nih, teman-teman. Yakni apakah harus viral dulu sebelum kita bersihkan atau ya udah langsung bersihkan aja, harusnya sih langsung dibersihkan aja. Tapi kita bakal bahas itu nanti. Dan di pagi hari ini jam 6 aku bakal bahas nih terkait yang namanya olahraga pagi atau malam itu mana sih yang lebih efektif.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu atau teman Pro 2. Memilih waktu olahraga itu memang jadi kadang-kadang dilema sendiri ya kita ya. Kadang mau pagi tapi ternyata gak sempat karena kerja, atau mungkin mau malam ternyata udah secapek itu. Nah dari sini kita akan bahas nih kayak ya mungkin ada juga yang aduh kita mau maunya pagi atau maunya malam kali ya buat olahraga. Nah sebenarnya gak ada jawaban yang benar-benar mutlak apakah emang benar-benar efektif pagi atau benar-benar efektif malam. Karena dua-duanya punya keuntungan dan mungkin pro and cons lah ya untuk kita bahas di hari ini. Tapi yang jelas olahraga pagi teman-teman itu membangun rutinitas yang bikin kita konsisten. Dimana pagi adalah waktu di mana cenderung orang-orang itu memiliki lebih sedikit gangguan sebelum aktivitas dimulai ya, pekerjaan, kuliah atau mungkin urusan lainnya. Tapi buat kalian yang mungkin masuknya pagi banget enggak bisa. Mungkin setelah kerja kali ya. Nah, kita itu dapat lebih mudah menyisihkan waktu untuk khusus berolahraga. Kalau memang enggak bisa kalian tuh berolahraga kayak ke gym atau emang harus

dibandingkan tidak sama sekali. Karena badan tentunya udah gerak, udah panas kayak motor juga teman-teman. Kalian kan harus kendaraan gak langsung bisa dipakai kan, kayak harus dipanasin dulu. Sama tuh konsepnya seperti itu.

0: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
1: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara.

0: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Hari-hari Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi itu adalah olahraga pagi, sekarang olahraga malam, teman-teman. Nah, kenapa juga bagus-bagus aja olahraga malam? Karena tubuh manusia, teman-teman, itu ternyata mengalami perubahan fisiologis sepanjang hari. Nah, pada sore hingga malam hari, suhu tubuh umumnya itu berada pada kondisi yang lebih tinggi dibandingkan pagi hari, teman-teman. Otot dan sendi kita juga cenderung biasanya lebih siap untuk melakukan aktivitas fisik, sehingga sebagian orang itu mungkin ada yang lebih nyaman ya untuk melakukan olahraga di malam hari. Nah, tapi untuk beberapa penelitian, kalian harus tahu dulu bahwa performa fisik di malam hari itu tentunya orang-orang beda-beda. Tapi umumnya kekuatan otot, kecepatan, dan daya tahan itu dapat berada pada kondisi yang cukup baik itu menjelang malam. Nah, karena alasan ini, beberapa di antara kita atau di antara teman-teman memilih olahraga itu biasanya di malam hari. Namun, waktu latihan yang terlalu dekat dengan jam tidur, kalian itu misalnya olahraga jam 7, jam 8 oke lah ya, karena habis itu bisa istirahat. Tapi kalau misalnya jam 9 ke jam 10, wah itu kayaknya lebih deket jam tidur, agak-agak membuat orang lebih sulit beristirahat biasanya. Karena tubuh kita masih berada dalam kondisi aktif, jadi dia masih kayak, aduh ini masih perlu gerak nih, masih perlu gerak. Kita belum bisa tidur secara lebih cepat.

0: Kon Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik Kamulom Pro 2. Kalau tadi kita udah tahu tuh terkait waktu malam, waktu pagi, apa baiknya untuk olahraga. Nah, tujuan olahraga teman-teman itu harus kita ketahui dulu untuk mempengaruhi pilihan waktu kita. Karena waktu olahraga yang ideal bergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Kalau target kalian untuk membangun kebiasaan hidup baik dan juga menjaga konsistensi, pilihlah pagi. Nah, kalau untuk memaksimalkan performa latihan atau mungkin merasa lebih badannya lebih nyaman untuk digunakan berolahraga, itu malam hari, teman-teman. Yang penting kalian itu tetap konsisten dalam olahraga, karena lebih penting daripada kalian memilih waktu. Kalau kalian konsisten pokoknya olahraga tiap dua kali sehari, walaupun kadang-kadang bisa pagi bisa malam, tapi konsisten terus, biasanya tubuh juga akan lebih baik dalam menerima apa yang sedang kalian kerjakan. Begitulah teman-teman. Tapi yang jelas itu dulu.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Ready Pro, udah menjelma teman terbaik kamu. Buat teman-teman yang mau berangkat kerja, ini udah mau jam 7, hati-hati di jalan ya. Atau buat kalian yang WFH, semangat. Ini biasanya sudah mulai nih untuk kegiatan bekerja. Pokoknya apapun yang kalian lakukan di pagi hari ini, semoga lancar dan juga hati-hati di jalan. Buat yang kalian mau bepergian keluar rumah. Anyway, di jam 7 nanti kita bakal ketemu dengan informasi-informasi terbaru tentunya dari kancah internasional dan juga nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95.5 FM barengan Febri pagi hari di T-Zone, Trending and Topic Zone.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Jam 7 teman-teman, saatnya kita bakal ketemuan sama informasi-informasi terbaru dari dunia internasional ataupun nasional ya. Yang mana nantinya aku akan ngebahas terkait MOU Amerika Serikat dan Iran. Yang harusnya sih hari ini nih kita bakal melihat perjanjian damai atau mungkin mengetahui kabar kelanjutan dari perang dari Timur Tengah ya teman-teman. Semoga aja sudah selesai, sudah memang berdamai dan sudah banyak hal yang bisa kembali normal. Dari tentunya bahan bakar itu pasti pertama, karena Selat Hormuz kan kemarin sempat ditutup, dibuka dan semoga ya ini sudah selesai dan tidak ada kelanjutan yang berkepanjangan. Anyway teman-teman Pro 2, selain emang ada informasi terbaru dari dunia internasional pun nasional, kita bakal ketemu juga dengan prediksi cuaca di hari ini. Untuk hari Jumat teman-teman, kita akan lihat apakah secerah harapan orang tua atau memang harus semendung itu. Tapi kelihatan dari jendela Pro 2 sih cerah ya.

0: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
5: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

RRI Prodo menjadi masing teman terbaik kamu. Indonesia, teman-teman, ini akan menyambut MOU Amerika Serikat dan Iran dan tetap juga untuk menyoroti krisis kemanusiaan di Palestina, teman-teman. Indonesia sendiri menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mendorong deeskalasi serta penyelesaian konflik secara damai. Nah, Menlu Sugiono menyebut Indonesia menilai kesepakatan ini menjadi sinyal positif ya bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Dan dalam pernyataannya pada pertemuan ASEAN Rusia, Menlu Sugiono menegaskan bahwa dialog tetap menjadi instrumen paling efektif dalam menyelesaikan berbagai konflik. Meski demikian, Indonesia tetap mengingatkan bahwa berbagai tantangan keamanan global masih memerlukan perhatian khusus. Salah satunya yakni krisis kemanusiaan yang tengah berlangsung di Palestina, teman-teman. Amerika Serikat dan Iran juga telah mendatangi secara elektronik ternyata MOU untuk memperpanjang gencatan senjata dan membuka kembali Selat Hormuz. Dan juru bicara Kemlu Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pada Rabu malam bahwa perjanjian ini sudah mulai berlaku. Sementara dari Presiden Amerika Serikat, yakni Donald Trump, ini mengatakan kepada para wartawan telah menandatangani nota kesepahaman tersebut bersama Iran di Istana Versailles dekat ibu kota Paris. Gedung Putih juga kemudian menginformasi bahwa Trump telah menandatangani perjanjian tersebut.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, Pro 2. Kalau tadi ada terkait Indonesia yang menyambut baik ya dari perjanjian damai, teman-teman. Nah, dari pasar ini menunggu tentunya kepastian damai, walaupun sudah ya sebenarnya untuk kepastian dari perdamaian Amerika Serikat dan Iran. Cuman pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut hingga penutupan perdagangan ini.

Ini penting setelah BI secara mengejutkan menaikkan suku bunga pada 9 Juni kemarin. Sejauh ini, BI sendiri sudah menaikkan suku bunga sebesar 76 basic point sehingga suku bunga saat ini di level 5,5% dan menunjukkan langkah BI ini cukup agresif dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih.

0: cikal bakal kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Oke, teman-teman nomor 2. Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal ngasih tahu dulu nih info cuaca hari ini. Kira-kira bagaimana, teman-teman nomor 2?

Info cuaca teman-teman di Jumat 19 Juni 2026. Kita mulai tentunya dari Kabupaten Tanah Laut untuk Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya, di mana Tanah Laut ternyata prediksinya berawan. Alhamdulillah, masih aman, masih santai. Terus Kota Baru ternyata udara kabur, mungkin gak jelas ya. Dan ada Kabupaten Banjar yang kemungkinan besar ini prediksinya adalah hujan ringan, disusul dengan Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, itu semuanya prediksinya adalah hujan ringan. Nah buat Tabalong, ini udara kabur yang lebih cenderung mengarah ke ada sedikit matahari. Kemudian Tanah Bumbu sama kayak Hulu Sungai, ini juga prediksi hujan ringan. Dan Balangan teman-teman, ini adalah cerah berawan. Jadi buat teman-teman yang ada di Balangan sih alhamdulillah hari bisa menyuci ya. Cuman di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru ini sama-sama hujan ringan. Walaupun di pagi hari ini kita terlihatnya cerah dan sangat nyaman ya untuk buat teman-teman yang pengen kemana gitu atau lagi di jalan berangkat kerja. Enak banget deh cuacanya, gak yang panas banget dan gak yang mendung-mendung banget. Ada cahaya matahari dan tetap teduh ya untuk pagi hari ini. Cuman dari prediksinya adalah hujan ringan. Kita akan lihat ya nanti apakah hujan ringan ini terjadi pada pukul 12-an biasanya, atau siang, atau mungkin bisa di sore hari, atau mungkin ke malam hari. Kalau mungkin malam hari udah pada di rumah sih aman lah ya. Tapi kalau siang hari ya kita lihat lah ya nanti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
3: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
2: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau dia mulu. Gerak bentar ah.

RRI Pro 2 menyerah teman terbaik kamu, Tomom Pro 2. Nah, informasi terakhir ini datang dari DPR. Kita agak beralih dikit, cuman masih dibilang internasional. Info haji dikit, teman-teman. DPR apresiasi keberhasilan Kemenhaj ini memangkas antrean haji 2026. Dan pertemuan evaluasi ini di mana berlangsung pada hari Rabu, dan dalam pertemuan tersebut apresiasi ini disampaikan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Kabupaten Bogor. Dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsyurijal memuji terobosan pemerintah. Menurutnya langkah nyata ini berhasil menekan masa tunggu keberangkatan umroh. Jadi awalnya 40 ya, buat kalian-kalian yang nggak tahu, itu dipangkas jadi 26 tahun. Ya lumayan lah, udah ada perkembangan. Semoga aja nanti bisa lebih berkurang lagi ya. Cuman kualitas akomodasi jemaah di Arab Saudi juga ternyata mengalami peningkatan besar. Ribuan jemaah kini mendapatkan penginapan dekat Masjid Nabawi, jadi nggak jauh-jauh banget, teman-teman. Dan capaian ini juga merupakan buah sinergi kuat antara parlemen dan pemerintah, di mana anggota Komisi 8 DPR RI Abidin Fikri juga turut mengapresiasi kerja keras ini. Semoga buat tahun depan tentunya haji ini makin oke dari segala penginapan, kemudian juga pemangkasan waktunya dan juga fasilitas-fasilitas yang akan diberikan.

0: is electric.
1: Bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Season, Topic and Trending Zone.

RRI Pro 2 menjelaskan teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Abis ini jangan kemana-mana karena tentunya kita akan bergabung lagi ke segmen berikutnya. Masih di T-Zone, Trending Topic Zone, yang mana di jam 8 bakal ada informasi-informasi dari dunia hiburan. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati tentunya, dan pastikan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Buat yang udah sampai kerjaan, semangat. Buat yang kerja di rumah juga tentunya semangat. Jangan sampai terdistract, bukannya kerja malah istirahat dan malas-malasan. Anyway, kita tentunya bakal balik lagi dan tetap di 95,5 FM, teman terbaik kamu. Ada The Judge, teman-teman, 21 Pilots.